0: sungguh luar biasa.
1: Pernah bersuka cita? Amin. Pernah dikasih Tuhan. Orang yang bersuka cita akan terpancar dari wajahnya. Dan orang yang bersuka cita waktu memuji dan menyembah Tuhan, mereka akan menari bagi dia. Saudara mau menari bagi Allah kita? Haleluya. Malam ini ada para penyanyi, pemusik, dan penari. Para penyembah Allah, mari kita memuji Tuhan.
2: Apa? Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Senang sekali kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan ya, memuji nama Tuhan dengan menari dan bersorak-sorai dan tentunya dengan senyum sukacita. Amin, puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, meski ya musim kering tetap ada Yesus. Sungguh setianya kasih Tuhan Yesus kepada kita ya. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai ya. Sebab meski kita susah tetap ada sukacita. Sebab kita surat Kristus terbuka. Haleluya. Biarlah melalui perkataan perbuatan kita setiap orang ya melihat hidup kita mencerminkan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah ya, karena hidup kita adalah surat yang dibaca banyak orang ya, biarlah hidup kita menjadi berkat dimanapun keberadaan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Bapak Paulus Kumala. Sebagai orang Kristen, mari kita menjadi seperti secangkir kopi yang menghangatkan, bukan seperti bara api yang membakar. Mari menjadi secangkir kopi yang menenangkan, bukan seperti badai yang menghancurkan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang mengetahui isi hati setiap orang dan mengatur akhir perjalanan setiap hambanya. Selamat minum kopi hangatnya sambil menikmati proses menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Salam sehat selalu, amin. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Bapak Setia Budi, shalom. Sudah bersepeda apa belum Bapak? Jumpa lagi ya pagi ini. Moga sehat dan segar bugar sehingga Mbak Nina bisa pelayanan bersama kru dalam keadaan lancar dan sukses selalu. Amin. Dan juga Bapak Setia Budi menyapa Ibu Ira, semoga masakannya tetap enak dan lezat. Salam juga buat Bu Anis Nganjuk, Bu Eka Cili, Om Yudi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi juga ada Bapak Priwidodo. Halo Bapak, lama tidak berjumpa kita ya. Puji nama Tuhan, sehat selalu ya Pak. Dan menyapa Mama Yayu Andayani, ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk ananda kami Rahel Luna Widiawati yang ke-27 dan usia kehamilan ke-3 bulan. Panjang umur, sehat-sehat selalu ibu dan janinnya, serta bahagia bersama suami Feli Karisma Widakdo dan anak angkasa Kinan Widakdo. Tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus selalu dalam keluargamu, dalam tugas mengajarmu sebagai dosen dan memberkati pertumbuhan janin anak kedua. Amin, puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun, lagunya tadi sudah hadir. Bertepatan juga dengan ulang tahunnya Ko Asian ya. Baik, Ibu Aci Dikrati, shalom, selamat pagi. Moga pagi ini membawa kebahagiaan dan kedamaian. Amin. Ibu Yohana, selamat pagi. Pendengar setia, salam sehat dan sejahtera. Selamat ulang tahun buat Bapak Asian. Sehat, panjang umur, berkat sukacita, damai, sejahtera dilimpahkan di sepanjang usia. Matur thank you Mbak Nina Semanggi, Gusti Yesus berkahi. Terima kasih juga Bu Yohana. Bu Ira mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Asian ya, panjang umur dilimpahkan rezekinya. Amin. Halo, menyapa juga ada Corin Valencia Hans ya. Selamat pagi. Semoga di setiap langkah kita hari ini selalu dalam perlindungannya. Amin. Puji nama Tuhan. Om Aliani Chandra, shalom. Selamat pagi berserta anak, menantu dan juga cucu. Terima kasih selalu setia di Star 105,5 FM. Dan nanti kita bawa di dalam doa bersama ya. Mari kita bergoyang lagi bersama Eka Deli.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kesempatan bersekutu bersama melalui Prestilot program ya. Mari kita akhiri dengan doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari yang indah, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan firmanmu Tuhan. Kiranya melalui firmanmu Tuhan, hidup kami diubahkan menjadi yang baru, hidup kami seturut dengan kehendakmu ya Bapa. Meskipun kami tidak melihat, namun kami percaya kepadamu Tuhan. Bilur-bilurmu menyembuhkan kami yang sedang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Di saat ini kami yang sedang menanti jawaban doa dan pertolonganmu. Terkadang mungkin hati kami merasa lelah dan ragu karena kami belum melihat jalan keluar atau hasil dari pergumulan kami ya Bapa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji dan selalu bekerja bahkan ketika kami tidak melihatnya ya Bapa. Ampuni ya Bapa jika seringkali iman kami lemah. Mampukan kami untuk memandang Engkau bukan dengan mata jasmani kami, melainkan dengan mata iman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam hati kami, menguatkan kami dan menumbuhkan keyakinan bahwa rencanamu adalah yang terbaik bagi kami. Kami mau Tuhan belajar untuk berserah penuh dan meletakkan semua kekhawatiran kami di dalam tanganmu. Ajar kami untuk taat dan bersabar menantikan waktumu yang indah. Ajari kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa yang sedang berulang tahun pagi hari ini ya Bapa. Kiranya oh Tuhan, Engkau berikan hingga hari ini umur panjang dan selamanya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi mereka yang sedang berulang tahun. Berkati hari bahagianya, berikan damai sejahteramu agar selalu bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia negara tercinta. Kiranya oh Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Engkau berikan damai sejahtera dan sukacitamu ya Bapa. Kiranya kami seluruh rakyat bangsa Indonesia boleh melihat Engkau di dalam hidup kami, mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, sehingga segala kekhawatiran akan perekonomian Indonesia, Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi semua, dan selalu ada damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua, seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa buat Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu, adik ipar, ada Sofian yang ada di Jakarta dalam pemulihan. Tuhan memberikan kesembuhan, tangan dokter yang menanganinya, Tuhan juga yang menolong. Kiranya oh Tuhan, Ibu Rahayu juga yang habis jatuh dalam pemulihan, Tuhan juga memberikan kesembuhan yang sempurna. Opa dalam pekerjaannya Tuhan memberikan keberhasilan. Ibu Yohana, Ibu Aci, Bapak Priwidodo, Ibu Bertilianini, Bapak Asyen, Bapak Setia Budi, Bapak Tony, Bapak Paulus Kumala, Ibu Eli Agustin, Ibu Ira, Mak Duro, Bapak Toto Rubianto, Ibu Yuni, Om Yudi, Aba Wesel Samplangan, Roni Christian, Furin, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Kamila, Ibu Hendelina Harlansi Erin, dan juga Bapak Purmanam. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, juga
Kami segenap kru, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, tidak lupa kami berdoa juga buat Bapak Andrew. Kiranya Tuhan kau memberikan hikmat-Mu bagi mereka untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saatnya saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord Program yang didukung Yayasan Gloria Yogyakarta YTBR Batu LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, warga Star. Dan kembali berjumpa dengan Morning Classic, kali ini di edisi 14 Juli 2026, tepat di hari Selasa. Sudah dibuka dengan satu komposisi berjudul Air on G String, karya Johann Sebastian Bach. Kami lanjutkan dengan sebuah konserto karya Antonio Vivaldi.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bukan, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare.

105,5 Star FM, satu komposisi berjudul Pasakah Lia dengan nuansa pianonya membawa kita ke menit 48 tepat dari pukul 7 pagi waktu Star FM. Kali ini kami lanjut dengan satu karya Hamel.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: Minyak Gosok Tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: Minyak Gosok Tunggal.
3: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: Minyak Gosok Cap Tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: Minyak Gosok Cap Tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tidak terasa sudah mendekati pukul 8 pagi. Maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Morning Classic. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan pindah frekuensi, setelah ini hadir Star Memory. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jember. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur memperbaiki ruas jalan sepanjang 1.324 km dan selebar 3 meter yang menghubungkan Desa Wonojati dengan Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah dengan biaya anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,488 miliar. Sebelum diperbaiki, kondisi kemantapan ruas jalan itu hanya 14% alias rusak berat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember, Arif Liantono, mengatakan pekerjaan bisa dimulai pada awal Agustus 2026. Selanjutnya dari Kediri, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mengawali tahun ajaran baru dengan menyapa peserta didik baru SMP Negeri 2 Ngasem pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah pada Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Mas Dito menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan sejak hari pertama masuk sekolah. Di hadapan 128 siswa kelas 7 yang mengikuti MPLS, Mas Dito mengajak para murid untuk lebih giat belajar serta mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-31 derajat Celcius, kelembapan 53-78%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 14 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabarnya hari ini? Saya Eva Prasanti masih akan bersama Anda selama 3 jam dengan rangkaian lagu-lagu hits ya di kesempatan ini untuk program Star Memory yang membawa kita akan bernostalgia bareng. Warga Star bisa bergabung, kirimkan WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dari Melly Guslo sudah muncul lewat satu lagu yang berjudul Gantung. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda dari Kangen Band dengan Pujaan Hati.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan lagu yang diciptakan oleh pentolan Fiera ya, Kevin Aprilio. Sudah muncul lewat satu lagu yang berjudul Bersamamu. Terambil di album sekarang Fiera, grup musik Fiera ya, My First Love. Dirilis di tahun 2009, menceritakan tentang komitmen untuk setia dan bertahan bersama pasangan melewati berbagai perbedaan. Pada masa perilisannya, lagu yang berdurasi 4 menit ini sukses memuncaki berbagai tangga lagu musik nasional seperti posisi nomor 1 di acara televisi ya, dan menempati chart MTV Ampuh serta ajang musik yang lain. Baik warga Star, untuk program Star Memory, untuk yang sudah bersama dengan program ini mulai dari jam 8 tadi pagi, semoga dengan hadirnya lagu-lagu yang memberikan kenangan buat kita semuanya, membawa warga Star bersemangat ya untuk hari ini. Ketika lagunya dihadirkan, bahagia, sehingga pekerjaannya boleh tercapai. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, di kesempatan kali ini kami akan hadirkan lagu yang lain ya warga Star. Kali ini yang sudah kami persiapkan dibawakan oleh Utada Hikaru dengan First Love.

0: 受，信不信？
1: Thank you.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
8: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
7: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
8: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
7: Iklan di mana?
8: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
7: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
8: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
7: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
8: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
7: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
2: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang ditulis oleh CG Snare dan gitaris Bill Leverty, dibawakan oleh Firehouse ya, Love of a Lifetime. Ya, fakta unik dari lagu cinta yang sangat romantis ini, ketika dituliskan saat ia belum benar-benar menemukan cinta sehidup semati miliknya. Lagu ini diciptakan murni berdasarkan imajinasi dan kerinduannya akan cinta sejati jauh sebelum Firehouse terkenal dan sering ia nyanyikan di pertunjukan bar lokal seperti di Holiday Inns. Saat Firehouse pertama kali menyerahkan demo lagu untuk album debut mereka di tahun 90-an, label rekaman merasa ada sesuatu yang kurang dan label menginginkan sebuah lagu ballad yang megah. CG Snare kemudian mengeluarkan lagu ini dan seketika menjadi lagu favorit label serta para penggemarnya. Love of a Lifetime menjadi single ketiga band ini dan merupakan lagu mereka yang paling tinggi posisinya di Amerika Serikat. Lagu ini memasuki tangga lagu Billboard Hot 100 di posisi 81 di 29 Juni tahun 1991 dan sukses mempuncaki di posisi nomor 5 pada 28 September tahun yang sama. Baik warga Star, terima kasih untuk yang sudah bersama dengan program Star Memory. Apa kabarnya hari ini? Apakah yang saat ini sedang dalam perjalanan merasa bosan? Kalau iya, dengarkan terus saja lagu-lagu di Star Memory supaya kebahagiaan boleh Anda dapatkan. Patrice yang ada di Perum Jasmine, selamat pagi. Ada Shiva, Sisil, terima kasih buat Rere, Ami, Cak Kencur yang ada di Ndawe, Dian yang ada di PDW, Hairin yang ada di Surabaya, Iva yang ada di Kepulungan, serta Azza. Baik, terima kasih Azza untuk lagunya, belum masuk di Star Memory ya. Oke, terima kasih untuk pengertiannya. Warga Star, madu menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat. Yuk, kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover atau bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, bisa langsung minum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Untuk informasi dan pemesanan bisa hubungi di Ibu Renata 0821-4083-8008. Bagaimana kalau kita akan mendengarkan lagu yang lain juga? Kami akan hadirkan kali ini dari Jayanti Mandasari dengan Rinai Hujan.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju,
7: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi, aduh.
11: Kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Style album Speak Now di tahun 2010 memuncaki tangga album dan menerima sertifikasi multi platinum dari Australia atau double platinum dan Kanada triple platinum. Di Amerika Serikat sendiri album ini menjual 1 juta kopi dalam minggu pertamanya, menempati nomor 1 Billboard 200 selama 6 minggu dan disertifikasi 6 kali platinum oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat. Di penghargaan Grammy ke-54 tahun 2012, album ini dinominasikan untuk album country terbaik dan single ketiganya Me memenangkan lagu country terbaik dan penampilan solo country terbaik. Secara retrospeksi, para kritikus telah menjuluki Speak Now adalah salah satu album country 2010-an yang terbaik dan menggambarkan lagu-lagu yang berisi tentang citra publik Swift sebagai presiden untuk penulisan lagu sang penyanyi dalam album-album selanjutnya. Oke, kita akan dengarkan salah satu lagu yang terambil di album Speak Now yang akan kami hadirkan untuk Anda dari Taylor Swift ya, dengan Min. Selamat mendengarkan.

0: Mbak.
1: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
1: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai terus? Pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kau Tinggalkan Cinta yang dipopulerkan oleh El Kasih di tahun 2008 ya, diciptakan oleh sang vokalis yaitu El Ibnu bersama dengan El Arif. Berdasarkan kisah cinta pribadinya, pastinya lagu ini mengisahkan tentang pengkhianatan dalam hubungan asmara yang sangat menyakitkan. Dan lagu ini sempat kembali viral ya di tengah di media sosial di pertengahan tahun 2023 kemarin, sempat dikaitkan dengan beberapa isu rumah tangga yang beredar di publik. Baik, saya kembali menyapa buat yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan Star Memory untuk Fatma, Ika, Bu Anis yang ada di Bangil. Terima kasih juga untuk siapa ini? Yang request Yofi Nuno Mengejar Mimpi. Ayo jangan lupa kecantumkan namanya ya. Terima kasih untuk Bu Nini yang ada di situ Bondo, Nizam. Ada Bams dari kawasan Sidoarjo. Terima kasih Bu Ira, Anton Toton Wonorejo. Ini Anwar Eko ya. Ali Husen, Pak Kian yang ada di kawasan Candi, Boy yang ada di Pandaan, ada Bu Yuni dari kawasan Tanggulangin. Terima kasih juga untuk siapa ini yang request billboard ya, Bibir dan Hati. Mas Franky yang ada di Bangil, Ferial yang ada di Porong. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lagu yang Anda pilih, saya beberapa sudah hadirkan, tapi memang ada beberapa juga yang belum bisa kami hadirkan karena terputar dalam minggu kemarin begitu ya. Baik warga Star, tentunya setiap orang tua punya harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis. Tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, dari Justin Bieber akan kami hadirkan dengan One Less Lonely Girl.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
3: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Bibiran Hati adalah lagu populer yang dirilis oleh duo musik lawas ya, Bill and Board, dengan penyanyi utama Ari Wibowo. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyadari bahwa kata-kata manis di bibir pasangannya ini seringkali tidak sejalan dengan perasaan hatinya yang sesungguhnya. Baik warga Star, di program Star Memory, ternyata yang merequest lagu ini adalah Hendrik yang ada di Pasuruan Kota ya, Kedawung. Jangan lupa cantumkan nama ya. Toto Pelintreng, terima kasih. Aku Punya Kamu tadi sudah hadir. Tumiar Idawati, Mas Iki, Kita Tertawa tadi sudah hadir. Marcel juga, Elkasi Kau Tinggalkan Cinta sudah kita dengarkan. Muhammad Soleh, terima kasih. Pramestiani, Harapan Jaya Kuliah Pagi tadi sudah. Pak Asyen dari kawasan Situ Bondo hadir. Rindu Aku Rindu Kamu tadi sudah kita dengarkan. Putri Nur Harisma, terima kasih Totonya sudah hadir. Amiruddin, Diva Olga, Diom, Ustada Hikarum tadi sudah muncul lewat satu lagunya First Love ya. Aba Waisal, terima kasih. Lovey juga untuk lagunya tadi saya hadirkan dari Jingga Tentang Aku. Tony Azura, Mata Indah Bola Pimpong ya. Oke. Tumiam Virgo, terima kasih untuk kebersamaannya. Toto Blendrang, Mas Iki, Tumiam, Aba Waisal, Marcel, Mas Frankie, ada Muhammad Saifi, Bagaskara, Hasdi, Pak Asyan Priyo, ada juga Tony Azura, Om Yudi, Henderina, Muhammad Soleh, Amiruddin, Hendrik Bit, ada Presto, ada juga Tumiar, Diom, terima kasih untuk like-nya. Diva Olga, Putri Nur Harisma, Putri Harisma Wijayanti juga terima kasih banyak. Baik warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain dari Evan Sevenfold. Sudah ada yang merequestnya untuk kesempatan kali ini dengan So Far Away.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Nugi Burung Gereja sudah hadir ya. Terima kasih untuk Warda, lagu ini belum masuk di Star Memory. Pak Purmanam juga, saya gabung aja Mbak tanpa request. Oke, boleh. Ya warga Star, tidak terasa 3 jam kami menemani Anda. Dan saatnya saya Eva Prasanti pamit. Sebentar lagi Rani Krisna ya akan menemani Anda untuk program Starget ya di sesi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Sport in Focus.
1: Satu yang sangat ditonjolkan dalam olahraga ekstrim adalah tidak adanya kompetisi yang berlebihan di antara sesama atletnya. Karena yang terpenting adalah mengalahkan ego dan ketakutan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga para pecinta olahraga ekstrim tidak terlalu memperdulikan besar kecilnya apresiasi, hadiah ataupun catatan rekor. Bagi mereka adalah kedekatan dengan alam dan rasa takut atau risiko yang semakin besar untuk dikalahkan yang paling utama. Untuk itu mereka mencari tempat-tempat yang semakin menantang untuk mengalahkan rasa takut yang ada di dalam diri mereka. Dan British Columbia merupakan salah satu kawasan di Amerika Utara yang memiliki pemandangan indah di mata para pecinta olahraga ekstrim di saat musim dingin tiba. Maka, tak heran jika kawasan kota Revelstoke yang memiliki pegunungan salju tinggi dengan landscape-nya yang menawan ini menjadi tujuan utama para pecinta olahraga ekstrim untuk melakukan heli skiing, ski dengan melompat dari helikopter. Pegunungan Monase atau Selkirk merupakan spot yang cocok untuk melakukan heli skiing dan selalu dipenuhi para pecandu adrenalin pada bulan Desember hingga Mei.
0: Sportline, Sportamer in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Stereo FM. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Selasa 14 Juli 2026. Kemajuan tidak diukur dari kecepatan, melainkan dari konsistensi. Rani Krisna hadir untuk menemani di program Stargate Star Joget Asoy. Sampai jam 2 siang ya. Jadi kesempatan untuk Anda yang pengen mendengarkan lagu-lagu dangdut klasik dan juga Ori, kemudian juga ada Bollywood, 3 jam ke depan. Cukup panjang waktunya. Silahkan untuk yang pengen request. Dan tadi sudah dibuka satu lagu dari bintang-bintang MSC dengan Injit-Injit Semua. Kali ini kita bergoyang kembali bersama dengan Evi Tamala dan Imron Sadewo, Shalala. Selamat siang, Stargate Star Joget Asoy.

105,5 Stereo FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Huda Gawa, dibintangi Amitabh Bachchan bersama dengan Sri Devi, yang dirilis tahun 1992. Film ini sangat sukses sekali, dikenal sebagai salah satu film tersukses yang mencetak rekor sebagai film India pertama yang menggunakan teknologi surround sound. Menampilkan peran ganda yang sangat brilian dari Sri Devi sebagai ibu dan juga anak ya, serta nekat syuting langsung di tengah zona perang Afghanistan waktu itu. Makanya gak heran kalau selain sukses di India, film Huda Gawa ini menjadi salah satu film Bollywood yang paling dicintai dan memecahkan rekor penayangan di sepanjang sejarah perfilman Afghanistan. Sudah hadir di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Seperti biasa, yuk, yang pengen gabung bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Lanjut kita nikmati suara dari Rita Sugiarto dengan Dua Kursi.

0: Ojek.
1: Nggih, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, ndak usah. Wong dekat sini aja loh.
1: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

Nasib Bunga ini tetap karya dari Bang Haji Rhoma Irama ya. Banyak sekali pesan-pesan di dalamnya. Tentunya seperti biasa, kalau memang Bang Haji itu terkenalnya kalau bikin lagu pasti punya pesan tersendiri. Pesannya memang sangat mendalam secara garis besar untuk selalu senantiasa berpikir sebelum bertindak supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang bisa merugikan atau kemudian disesali gitu ya. Apalagi para wanita. Oke. Kali ini hadir di menit ke-47 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung.

kami sapa dulu yang sudah bergabung di WA ya. Selamat siang untuk Bu Nini yang di kawasan Situ Bondo. Sehat selalu Ibu ya. Kemudian juga ada Bu Ira di kawasan Sidoarjo. Puanas cetar Mbak Rani, alhamdulillah. Disyukuri segala sesuatunya, mau panas, mau dingin gitu ya Bu ya, siap. Menyapa untuk Mama Arum, Mas Franky, Pak Purmana, Bunda Istihara, Bu Ani, Bu Anis, Mak Meduro. Buat Mbak Rani, terima kasih, sehat selalu, amin, terima kasih kembali. Sementara juga ada Pak Purmana yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Nasib Bunga barusan hadir. Menyapa untuk Aba Waisal, ada Ko Asian, Mas Pri, ada Om Yudi, Denny Krismono, L Junior, Bambang P Double, ada Yudi GG, Fuad Arif, Bu Ira, Bu Ima, Bu Nur Jalil. Ada Bunda Revan, selamat beraktivitas kembali. Kemudian juga salam sehat selalu, selamat mendengarkan. Mbak Rani selamat bertugas ya, semoga sehat, panjang umur dan barokah selalu rezekinya. Amin, terima kasih kembali. Ada Hendrik yang dari kawasan Kedawung. Dengerin Stargate sambil laya-laya mumpung lagi libur lho. Enak sekali. Anak-anak sekolah ini sudah mulai masuk ya. Keribetan mak-mak di pagi hari. Weh, sudah dimulai kembali. Mas Franky yang dari kawasan Bangil, nanti lagunya ditunggu ya. Salamnya untuk Mas Iki, Bu Ira, Pak Purmanam, ada Mama Arum, Cak Kencur, Mas Pri, Mbak Herlina, Wak Rete, Mbak Ani, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Rani semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih kembali. Selamat siang juga kali ini menyapa yang ada di Sidoarjo, ada Najwa. Terima kasih, sehat selalu untuk tim Star FM, semangat kerjanya. Oke, sama-sama. Satu lagu yang diminta dari soundtrack film yang dibintangi Shah Rukh Khan bersama dengan Anushka Sharma, Rabni Banadi Jodi, hadir dengan Tujhme Rab Dikhtahe.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo,
4: sok kreatif.
5: Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
4: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
5: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
4: Enggak sih.
5: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
4: Yeah.
5: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
5: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
4: Oh.
5: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
4: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
5: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
4: Loh.
5: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang
4: Loh.
5: Resmi.
4: Terus duitnya gimana?
5: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music
12: is back. 105.5 Star FM,
13: the real music. 105.5 Star FM. Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Asai.
16: Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Gundaraj, hadir dengan I Love You. Film ini dirilis tahun 1995, dibintangi Ajay Devgan dan juga Kajol, dan menjadi film yang sangat bersejarah bagi kehidupan pribadi para pemain utamanya. Karena selama syuting film inilah Kajol dan Ajay Devgan mulai berpacaran sampai akhirnya menikah sampai saat ini ya. Cinlok toh. Kok gak cinlok sama Saruhan sih Kajol itu ya? Oh iya sih, soalnya Saruhan sudah punya Gauri waktu itu. Baik, Wargester, hadir di menit ke-24 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk kali ini yang sudah bergabung di Facebook ya, Rani Sapa Dulu. Selamat siang untuk Amiruddin. Kemudian juga ada Marcel. Hadir Mbak, cuaca panas pula. Setahu saya sih aptere dilmeto itu aptere dilmeto ageito. Itu sih film Arzu sih. Coba nanti saya cari dulu yang versi Guru Setra ya. Ada Tumiar Idawati juga hadir dari Juanda Medan.

Oke, lanjut. Selamat siang juga untuk Cak Subari ya, yang ada di kawasan Sidoarjo. Lagunya tadi sudah Rani hadirkan. Baik, lanjut. Masih di Stargate Star Joget.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM. Star

105,5 Stereo FM. Bang Haji Roma Irama kali ini hadir dengan Sebujur Bangkai. Ini merupakan pengingat buat kita ya, manusia nanti kalau sudah dipanggil menghadap, ya itu tadi, cuman sebujur bangkai yang tidak berarti. Jadi selama hidup itu pesannya tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, harus selalu rendah hati, rendah diri, berbuat baik setiap hari. Seperti itu pesannya dari Bang Haji lewat lagu Sebujur Bangkai. Hadir di menit ke-40 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krishna untuk Star Get Star Joget Asoy. Halo, selamat siang untuk Vian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Lagunya tadi sudah hadir ya, didoakan sehat selalu, banyak rezekinya buat Mbak Rani dan juga kru Star FM. Untuk Star FM semakin jaya di udara, amin. Ada Hanum, apa kabar keranda cinta itu? Nur Halimah ya, Nur Halimah tadi sudah hadir, jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan. Sebujur bangkai dari Bang Haji Roma Irama diminta sama Ririn yang ada di kawasan Wonokerto. Kemudian juga halo Jarot Monitor. Terima kasih sudah menyimak. Kemudian juga ada Musa yang ada di kawasan Pamekasan. Ada juga Pak Songot yang ada di Pasuruan Kota ya. Yang baca semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih.

Iya, ada Tata Blendrang, Heri Susanto, Masu Tekno, Yohanes Wahyudi, Marcel, Muhammad Yudi Bejo, ada Amiruddin, Bagas Kara, Tumiar Idawati, Muhammad Saifi, Ko Asyan, Rani Prantika Terji, Andi Long Firman, Mas Iki, Solikin Solikin, Hendrik Bit, Hasri Derpanser, dan juga ada Iis Fabera. Oke. Satu informasi kali ini Rani hadirkan untuk para orang tua yang ingin melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik dengan memulai pendidikan bertaraf internasional misalnya. Wow, bangga ya. Australia, salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakob yang ada di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, lanjut. Dari sandra film Kurusetra, dibintangi Sanjay Dutt bersama dengan Mahima Chaudhry, hadir dengan Janam Terelie.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.

Baik, warga Star, sampai kita di Star of the Month. Tentunya masih bersama dengan Taylor Swift, bintang kita untuk bulan ini. Reputation adalah album ke-6 milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 10 Desember 2017 oleh Big Machine Records. Swift menjadi subjek pengawasan tabloid yang merajalela setelah merilis album studio ke-5-nya tahun 2014. Dengan media yang mempublikasikan kehidupan pribadinya dan perselisihannya dengan selebritis lainnya. Oleh karena itu, dia mengasingkan diri dari pers dan media sosial, di mana dia telah mempertahankan kehadirannya secara aktif dan menciptakan album Reputation sebagai upaya untuk mengubah pikirannya.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Stereo FM. Latif Khan hadir dengan Masih Adakah Cinta. Membawa kita di menit ke-27 lepas dari jam 1 siang waktu Stereo FM. Lagu ini diminta sama Miun yang di kawasan Dawi hadir. Ya, terima kasih untuk Mbak Reni. Sama-sama terima kasih kembali. Halo Cak Kencur yang ada di kawasan Dawi juga. Mohon maaf requestnya bisa diganti ya. Ini soalnya sudah keluar semua penyanyinya. Mohon maaf sekali. Menyapa untuk Mama Arum, Pak Purmanam, Cak Ali Husein, Mas Franky, Bu Lili. Salam dari Dawe, Cak Kencur. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Kemudian juga ada Ahmad Didemu di kawasan Dawe kembali. Salam buat semuanya, buat Mbak Rani ya, terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali. Halo, apa kabar untuk Bu Lili yang di kawasan Keraton Krian? Elvi Sukesi sudah hadir, Bu, ya. Kalau mau ganti, silahkan, masih ada waktu ini. Salamnya untuk semuanya saja, tanpa terkecuali. Untuk Mbak Raninya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, lanjut. Fethi Vera dengan Sedang-Sedang Saja.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Get, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai,
14: asai, asai.
11: Star Get.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Akhirnya tuntas sudah dan menemani 3 jam di Target Star Joget Asoy. Saatnya pamit mundur, setelah ini ada Uzi Aulia lanjut untuk Target sesi yang kedua. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung ya. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Koi Afsa dengan Kabina Sukuai. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Dan salam koyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Kabar pertama datang dari Ponorogo. Fenomena 4 sekolah dasar negeri di Bumi Reog yang tidak memperoleh satupun siswa pada tahun ajaran 2026-2027 menjadi perhatian DPRD Ponorogo. Kondisi ini dinilai bukan sekedar persoalan tahunan, tetapi harus segera dicarikan solusi. Hal itu penting dilakukan agar keberlangsungan sekolah negeri di wilayah pinggiran tetap terjaga. Kalangan legislatif pun berencana membahas persoalan itu bersama Dinas Pendidikan Ponorogo. Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Rianto mengatakan, minimnya peserta didik baru di sejumlah SD negeri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah menurunnya jumlah anak usia sekolah akibat keberhasilan program KB. Di sisi lain, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan sekolah, termasuk sekolah swasta berbasis agama yang semakin diminati. Menurutnya, kondisi tersebut hampir merata terjadi di berbagai wilayah. Bahkan sekolah swasta berbasis agama justru mengalami lonjakan jumlah pendaftar. Sebaliknya, banyak SD negeri hanya menerima siswa dalam jumlah sangat minim. Bahkan ada 4 sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan pendaftar. Komisi D DPRD Ponorogo berencana mengkoordinasi dengan Dindik untuk membahas langkah penanganan yang tepat. Tidak hanya mencari solusi jangka pendek, pembahasan juga akan mengarah pada masa depan sekolah-sekolah yang terus kekurangan murid. Selain itu, DPRD juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Rianto mengungkapkan pihaknya telah merencanakan hearing dengan Dindik karena masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diluruskan. Hal itu penting dilakukan agar pelaksanaan SPMB tahun berikutnya lebih baik lagi. Beralih ke Blitar. Memasuki tahun ajaran baru, keluhan wali murid terkait tingginya harga perlengkapan sekolah kembali mencuat. Kali ini dugaan praktek monopoli pengadaan seragam berkedok toko dadakan terjadi di SMK 1 Doko Kabupaten Blitar dengan patokan harga yang dinilai tidak wajar. Keresahan ini bermula dari adanya keluhan beberapa wali murid yang merasa diarahkan oleh pihak sekolah untuk membeli seragam di sebuah kios baru yang mendadak beroperasi tepat di depan gedung SMK 1 Doko. Ironisnya, harga yang ditawarkan sangat mencekik jika dibandingkan dengan harga pasaran. Sebagai perbandingan, satu setel seragam dengan kualitas setara di pelaku UMKM lokal Blitar hanya dibanderol Rp140.000. Tapi di kios dadakan tersebut, satu setelnya dipatok dengan harga Rp340.000. Tokoh masyarakat Doko Sunarno membenarkan adanya keresahan ini. Ia mengaku telah menerima puluhan aduan dari wali murid yang merasa dirugikan oleh kebijakan terselubung tersebut. Ia juga menyoroti ironi di balik masuknya pengusaha luar ke lingkungan sekolah. Pasalnya, Kecamatan Doko selama ini dikenal luas sebagai sentra UMKM pengrajin seragam dan pakaian umum. Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMK 1 Doko Heri Prastomo belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi terkait polemik yang terjadi di institusinya. Tapi, bantahan komite sekolah tampaknya bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Berdasarkan informasi dan temuan memo yang beredar, fasilitas kios yang digunakan oleh pengusaha tersebut diduga kuat disediakan langsung oleh pihak komite sekolah. Meski selebaran daftar harga yang dibagikan kepada wali murid diklaim murni dari pedagang dan bukan kewajiban dari sekolah, keberadaan kios dan sistem distribusinya secara psikologis telah membuat para wali murid merasa tidak memiliki pilihan lain selain menurut. Saya Rani Krishna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Panas-panas gini emang paling enak itu nyalain kipas angin biar seger ya. Tapi biar gak cuman dingin, tapi tetap semangat sambil nyalain radionya juga. Karena sekarang sudah waktunya Star Gate 2 aku di 105,5 Star FM. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai nanti pukul 5 sore. Setelah kipas angin, sekarang kita dengarkan lagu berikutnya. Ada Ngapain Repot.
1: Aku ikhlas.

0: 105,5 Star FM. Ini kalau di timur sana itu ada yang bilang musik-musik disco tanah gitu ya. Oke, warga Star, yang jelas lagu-lagu dangdut modern siap menemani Anda untuk 3 jam ke depan. Seperti judul lagunya Toton Karibu, ngapain repot kalau mau gabung di Star G2 juga enggak repot, cukup kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau bisa komen ke media sosial kami di Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Sekarang kita simak lagu berikutnya dari Della Monica dengan Pelastri.
1: Utamakan dolar, kurangi percintaan, mergo urip butuh hiburan, tutup tangis.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2, Sik Asik.

105,5 Star FM. Ini dulu lagunya dipopulerkan oleh Mansyur S dan Elvy Sukaesih ya. Yang duet mereka itu benar-benar dapet banget gitu. Kayak kita berasa gemes sendiri kalau dengerin versi aslinya gitu ya. Tapi ini juga gak kalah bagus versinya Danang dan Endah. Ada gadis atau janda. Oke, warga Star, sudah ada beberapa nama, beberapa pesan yang masuk ini sih gak beberapa ya, banyak kalau ini. Artinya apa? Saya harus baca satu persatu biar tidak ada yang tertinggal. Yang pertama ini ada pesan singkat dari Ilyas di Pandaan yang menunggu kemunculan bojo biduan. Buat yang siaran, terima kasih. Kemudian juga ada Mami yang lagi beraktivitas di PDW, lancar-lancar aja ya Mami. Tetap semangat ya. Tapi requestnya dari Suliana. Bohosomoto. Buat yang siaran, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang juga untuk dia. Ini saya cek laut kidulnya kok belum ketemu, ini gimana dia? Kebetulan Deni Caknan ada yang request juga ini. Judulnya Sigar. Ini requestnya Rika. Rika. Harus panggilnya, harus ngebas gitu ya suaranya ya. Kemudian saya juga ketemu dengan Mbak Angel dari Surabaya. Lagu yang ditunggu dari Selviyama dengan Tak Pantas. Stargate 2, terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Tata yang request lagu Cinan Bana. Ini adanya versi lain ya, versinya Eri Suzan deh. Kemudian ada Nanat yang request lagu Astaga Bercanda. Ini adanya versi ini, Akbar Calai. Kemudian Okta, selamat siang juga untuk Anda. Lagu yang Anda request ini kebetulan di kami belum tersedia. Mungkin kalau mau ganti juga boleh ya. Dan sekarang biar gak nunggu lama, langsung kami hadirkan dari Suliana dengan Bohoso Moto.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Star, saya Imei Mei.
9: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
8: Request terus lagu saya di Stargate 2 105.5 Star FM. Sik asik.

0: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM dari Vira Cantika dengan Buju Biduan. Ini lagu yang diciptakan oleh Mehmet MJ dan ini tentang temanya itu cukup unik gitu ya, tentang perasaan seorang suami yang harus berlapang dada dan tidak mudah cemburu karena memiliki istri seorang penyanyi panggung yang sering tampil dari satu panggung ke panggung yang lain. Jadi ini kayak gambaran seperti apa pasangan para biduan yang sering kita lihat penampilannya di atas panggung, warga Star. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request, ada Ilyas di Pandaan ya. Anda bisa juga mendengarkan siaran kami melalui radio online. Silahkan mengakses situs resmi Star FM di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Yang mau komen di media sosial juga boleh. Ini sudah ada Marcel yang menunggu kemunculan Darafu dengan Ampun Bang Jago. Dan juga ada Abah Waisel, selamat siang untuk Anda. Selamat mendengarkan Stargate 2. Lagu yang berikut ini akan kami tampilkan, akan kami munculkan. Itu dirilis bulan November 2024. Versinya Eri Susan. Versinya ini banyak juga nih warga Star, tapi yang kami hadirkan versinya Eri Susan ada Chinan Bana.

105,5 Star FM, kolaborasi Tenzi, Swissay, dan James C. Baru saja hadir dengan Magic Uhibiniu. Salah satu lagu hibdut yang sampai saat ini masih banyak peminatnya warga Star. Dan kebetulan sore hari ini hadir karena permintaan dari Putri. Aku mau request lagunya Tensi, Swissay, dan James C yang judulnya Magic Uhibiniu. Udah hadir ya. Terima kasih sudah bergabung untuk Putri dan selamat beraktivitas untuk Anda. Kalau yang satu ini sih gak buat coba-coba ya. Ini buat warga Star yang kepingin kembali ke alam. Kepingin mengurangi yang namanya paparan zat-zat kimia. Cobain yuk perawatan wajah menggunakan madu clover honey. Karena selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey ini juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Mengandung antioksidan dan nutrisi alami, terus juga membantu menjaga kelembaban kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Nah, apalagi buat Anda yang sering banget beraktivitas di luar ruangan atau sering terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga bisa menenangkan kulit wajah. Cara pakainya juga gampang. Setelah wajah dibersihkan ya, pastikan wajahnya sudah bersih. Habis itu oles tipis madu clover honey. Diamkan sekitar 10 sampai 15 menit, habis itu bilas dengan air bersih. Praktis ya. Nah, enggak cuma praktis. Perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin, apalagi in this economy kalau kata Gen Z ya. Buat kaum mendang-mending ya, ini kayaknya solusi yang cukup praktis dan juga tetap sehat dan tetap cantik. Jadi clover honey bukan cuma baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Gimana? Tertarik? Kalau untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama clover honey. Kita akan lanjut dengan kolaborasi Latasha, Bebe Shabella, dan Naila Fardila dalam Tamu Undangan.

105,5 Star FM. Salah satu penyanyi yang sampai saat ini lagu-lagunya masih menjadi favorit gitu ya, terutama buat yang suka dengan lagu-lagu dangdut dan pop Jawa. Denny Caknan baru saja hadir dengan Sigar. Dan beberapa waktu lalu, baru-baru ini, itu sempat konser di Surabaya. Cuman sayangnya dari konser itu sempat terjadi kericuhan sampai pagar pembatasnya roboh gitu kan. Dan 12 orang dikabarkan dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian itu sempat ada pernyataan gitu ya, atau tanggapan dari Denny Caknan. Karena dia sendiri, jadi pada saat kejadian juga sempat kebingungan dengan insiden itu. Karena awalnya gak ada tanda-tanda akan ada kericuhan atau masalah gitu. Jadi ternyata pas tiba-tiba ada berita bahwa konsernya itu sempat mengalami kericuhan, bahkan sampai ada yang luka-luka gitu. Itu memang hal yang cukup disayangkan, dan ini juga sempat mendapatkan tanggapan gitu ya dari kepala daerah bahwa harus ada evaluasi. Tapi yang namanya konser itu memang rawan terjadi yang namanya kerusuhan warga Star. Makanya kalau pergi ke tempat konser, untuk para penontonnya dimohon yang tertib. Kita akan datang nonton konser mau seneng-seneng nyanyi bareng ya, bukan mau tawuran. Jangan sampai kejadian kayak gitu lagi. Dan mudah-mudahan itu gak kejadian lagi juga di konser-konser Denny Caknan setelahnya. Karena kita masih, para penggemarnya ini pasti masih kepingin menyaksikan penampilannya, bawain lagu-lagu hitsnya secara langsung. Buat yang tadi sudah menunggu kemunculan lagu Sigar dari Denny Caknan, selamat mendengarkan. Kebetulan ini requestnya Rika. Tadi juga ada lagunya Guyon Paton ya, Sebatas Teman. Itu requestnya Ayas. Kemudian saya juga ketemu dengan Farah yang menunggu kemunculan Zaskia Gotik dengan Bang Jono. Kemudian ada Lia yang menunggu lagu berjudul Perceraian Lara. Kok agak ngenes ya judulnya Perceraian. Ada Bila, ini saya cek lagu Anda kok tidak ketemu, bagaimana? Kemudian selamat sore juga untuk Mia yang request lagu dari Via Valen judulnya Slow. Ada Caca juga yang menunggu Tresno Tekan Mati dari NDXAK. Terima kasih juga untuk Kayla yang sudah bergabung sore hari ini. Walaupun lagunya saya cek dan cek lagi kok tidak ketemu juga gitu. Ada Fatma yang tadi request lagu Tamu Undangan ya. Mbak Fatma, apa dapat undangan juga? Mudah-mudahan bukan dari mantan ya undangannya. Kemudian ada siapa ini? Nama profilnya Gas gitu aja. Selamat sore juga buat Anda. Ini lagunya gak ketemu beneran, belum ada, belum tersedia. Kemudian saya juga ketemu dengan Dewi. NDXAK tadi kebetulan sudah ada yang request. Gimana kalau ikutan aja untuk Dewi di Sidoarjo? Atau mungkin mau ganti lagu? Boleh, silahkan. Sementara itu Agung dari Sidoarjo request lagu dari Niken Salindri yang Lamunan. Terima kasih, sama-sama. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, warga Star yang nanti mau rencana olahraga setelah bekerja, jangan lupa siapkan minyak gosok cap tunggal. Loh kenapa? Biasanya kalau habis olahraga, apalagi olahraganya lumayan ngeluarin tenaga kan, efek juga ya di badan, lumayan ada pegel-pegel dikit gitu. Nah biar pegelnya cepat hilang, bisa dipijet pakai minyak gosok cap tunggal. Kenapa harus minyak gosok cap tunggal? Kok tidak yang lain? Karena minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang ampuh meredakan atau menghilangkan pegal-pegal badan. Jadi kan cocok tuh ya buat pijet, buat urut. Jadi pastikan selalu sedia, tersedia di tas Anda. Dan buat yang mau mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini juga gampang, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah
Sidoarjo dan sekitarnya bisa beli ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Damar Aji, ada Perceraian Lara.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai warga Star, saya Imei Mei.
5: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
4: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: In the hole.

105,5 Star FM dari NDXAK dengan Tresno Tekan Mati. Dan ini membawa kita ke menit 42 lepas dari pukul 3 sore waktu Star FM. Selamat siang, selamat sore buat yang sudah tune in, yang baru tune in di frekuensi 105,5, Anda sedang mendengarkan Stargate 2. Ada Kipli yang mau request lagu Garam Cina. Salamnya buat Ismail, semangat yang sedang bekerja sambil mendengarkan Star FM. Terima kasih untuk Mas Kipli. Kemudian juga ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang menunggu kemunculan Dara Ayu featuring Bajul Danu yang bisa nimung nyawa. Tak popo, Pak. Diinginkan Bapak Purmanam di Pasuruan mau menyapa Pak Subari, Pak John, Pak Rete, kemudian Mas Sutikno, Mas Franky, Toto, Arfi, Anwar Eko, Chris Fislik, Mama Arum, Purin, kemudian Mbak Reni, juga untuk Mbak Uzi. Semoga sehat selalu, umur panjang, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Saya juga ketemu dengan Afian. Ini judul lagu yang Anda inginkan sebenarnya agak bahaya ya. Ya memang kalau zaman dulu ini lagunya baik-baik aja kita dengarkan. Tapi kalau zaman sekarang, agak sus. Saya juga ketemu dengan Mbak Sapuro yang sore hari ini juga mengirimkan requestnya. Kok dihapus kenapa? Gak usah dihapus, gak apa-apa sebenarnya ya. Janeta Janet, judulnya Aku Bukan Hello Kitty. Oke, ditunggu untuk kemunculan lagunya ya. Tapi sekarang kita masuk dulu. Sebelum kita masuk ke segmen Star of the Month. Ini buat warga Star yang putra-putrinya sudah mulai masuk kuliah, sudah mulai kuliah. Pasti kepinginnya tuh kalau orang tua tuh masa depan anaknya lebih baik. Habis itu kesempatan karirnya lebih luas. Nah ini bisa kita mulai dengan memilihkan pendidikan yang terbaik juga. Salah satunya pendidikan bertaraf internasional. Bicara pendidikan bertaraf internasional tuh salah satu negara yang populer adalah Australia sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Nah sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal karena sudah hadir kampus Indonesia Western Sydney University di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Gak hanya itu, ada juga program Flexible Pathway ke Australia di mana mahasiswa bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, kemudian beasiswa 50-100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, hubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita masuk ke segmen Star of the Month dengan bintang kita ada Taylor Swift. Ini kesayangan semua orang ya, kesayangan seluruh negara. Kayaknya pasti di antara rata-rata kayak mungkin 8 dari 10 orang itu pasti ngefans sama Taylor Swift. Walaupun dia ngefans dengan banyak penyanyi, nah salah satunya itu pasti ada Taylor Swift. Kalau bicara soal karya-karyanya juga rata-rata tuh populer, kemudian juga disukai semua usia.
Kita akan ngobrolin tentang salah satu fase yang cukup menarik dari hidup Taylor Swift adalah ketika usia 11 tahun, dia pergi ke Nashville bersama ibunya untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan rekaman dan memberikan rekaman demo buatannya yang menyanyikan lagu-lagu Dolly Parton dan Dixie Chicks. Karena memang Nashville itu kayak kampung halamannya musik country dan dia kepengen jadi musisi country, makanya dia pergi ke Nashville. Cuman sayangnya usaha ini tidak membuahkan hasil karena saat itu bisa dibilang semua perusahaan rekaman menolak dia. Tapi justru ini memacu Taylor untuk mengasah kemampuannya menulis lagu. Dan di usia 12 tahun, Taylor Swift ini ceritanya belajar main gitar dari seorang ahli reparasi komputer dan belajar nulis lirik dari seorang musisi lokal. Jadi awal-awal dia belajar musik tuh malah otodidak, bisa dibilang bukan dari lembaga resmi. Di usia 13 tahun, demi agar Taylor bisa makin mudah masuk ke skena musik country, orang tuanya rela memindahkan sekolah Taylor Swift sampai 2 kali. Dan di sekolah terakhir, dia ditawari untuk homeschooling yang makin memudahkan dia untuk mengembangkan bakat musiknya. Terbukti sekarang, dia menjadi salah satu musisi yang paling berpengaruh, terutama di kalangan anak muda. Kami hadirkan lagu dari Taylor Swift, ada Love Story.

105,5 Star FM dari Zaskia Gotik dengan Bang Jono, lagu yang direquest sama Hendrik di Kedawung Pasuruan. Selamat mendengarkan untuk Anda. Ada juga ini Lia dari Sidoarjo. Salam buat Mas Ari. Lancar selalu rezekinya. Request lagunya Gak Papa dari Anissa Bahar. Makasih, heeh, sama-sama. Kemudian ada siapa ini? Mbak Linda dari Sidoarjo. Lagunya Bujuluru spesial buat Bang Tohir. Jangan nakal ya. Kalau nakal dijewer aja. Kemudian ini ada siapa ini? Nazwa dari Sidoarjo. Mau request lagu Cerita Mustahil. Semoga tidak mustahil untuk hadir sore hari ini ya. Ada juga ini Mama Devano. Request lagunya Syahiba Saufa yang gala-gala. Untuk arek-arek PDW khususnya Meja 3. Salam kangen selalu. Dan untuk Pak Rubio dan Umi Endang, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak, sama-sama. Ini kayaknya udah siap-siap mau pulang nih jam segini. Terus ada Nana Rebecca dari Sidoarjo. Requestnya judulnya kok saya sungkan mau baca ya. Tapi terima kasih sudah bergabung dengan kami di Stargate 2. Dari Ngopak saya ketemu dengan Pak Jarot, Mas Jarot. Siapa ini? Manggilnya gimana? Lagunya Nemen Mbak Uzi. Kalau enggak ada ya Nemen wis. Kemudian ada Mbak Dewi yang requestnya diganti ya. Kali ini Banyu Moto, semoga bisa dihadirkan. Kemudian ada Mas Franky di Bangil yang menunggu Happy Asmara dengan Salam Tresno. Mau kirim salam buat Pak Asyen, Mbak Susmia, Om Yudi, Mbak Yuni, Albi Faizal, Mama Arum, Cak Kencur. Kemudian Bu Lili, Toto. Kemudian juga ada Mbak Ani. Semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Uzi selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Ada juga Bams dari Sidoarjo yang request lagu dari Safira Inema atau Suliana. Ini dua-duanya udah di request. Salamnya buat Mas Franky, Rohim, Hendrik, Tony Azura dan semuanya. Terima kasih, sama-sama. Kita dengarkan dulu Darafu dengan Ampun Bang Jago.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the hole.

105,5 Star FM buat yang tadi sudah menunggu kemunculan Aku Cah Bakoh. Versinya Shafira Inema, memang karena yang request itu kan banyak ya, jadi memang harus ngantri. Ini juga masih ada beberapa lagu yang siap kami mainkan warga Star. Salah satunya buat yang tadi sudah request lagu dari Niken Salindri, penyanyi dan sinden yang sekarang ini lagi rame job. Jadi sampai ada itu yang bikin komen apa postingan gitu ya. Nanti kalau aku nikah pokoknya aku mau ngundang Niken Salindri karena vibes-nya dia nyanyi itu memang nikahan banget gitu. Kali ini kami hadirkan Lamunan versi Niken Salindri.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi, Pandaan, dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi,
6: ya?
5: Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Da-da-da.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ya bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
5: Yang sakit stroke itu, tak?
4: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
5: Terus, jangan bikin hoax bro.
4: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
5: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
4: Iya juga sih ya.
5: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
4: Iya bro, betul kamu.
5: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
4: Ayo wis, gasken.
6: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

the hole. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.

105,5 Star FM dari Jenita Janet dengan Aku Bukan Hello Kitty. Sebenarnya kan Hello Kitty itu karakter yang lucu dan anak-anak tuh banyak yang suka. Dan kayak image-nya itu memang feminin banget. Cuman gara-gara satu sinetron waktu itu ya yang sempat meledak dan sukses banget. Ceritanya di situ adalah kayak orang ketiganya itu dikasih nama Hello Kitty. Akhirnya nama Hello Kitty jadi agak tercemar gitu gara-gara sinetron itu. Makanya kemudian akhirnya ada muncul istilah nih, jangan-jangan punya Hello Kitty atau punya orang ketiga atau punya selingkuhan gitu ya. Kita tinggalkan dulu Jenita Janet dengan Aku Bukan Hello Kitty. Kami sambung dengan lagu dari Shaiba Saufa, membawakan kembali lagu yang dipopulerkan oleh Roma Irama, Gala Gala.

105,5 Star FM, Anissa Bahar dengan Gak Papa. Temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 5 sore warga Star, artinya saya mesti pamit dari Stargate 2. Dan banyak request yang belum bisa kami mainkan untuk hari ini. Semoga besok bisa kami mainkan semua request yang Anda ingin dengarkan, lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tapi jangan pindah frekuensi ya, karena setelah ini akan hadir selanjutnya ada favorit kita. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Kemunculan grup Marbles pada tahun 2026 menandakan bahwa tren pop idol di Indonesia belum surut. Marbles dibentuk oleh agensi A-List Entertainment yang bekerja sama dengan label Trinity Optima. Dengan personel Daniela, aktris yang terlibat dalam film musikal Rangga dan Cinta sebagai Carmen, Quila, Kika, Beverly, dan Tiffany yang sebelumnya santer diberitakan pernah menjadi trainee SM Entertainment bersama Carmen Hearts to Hearts. Marbles menjalani pelatihan selama 3 tahun yang berfokus pada vokal, tari, dan aksi panggung di bawah bimbingan pelatih profesional asal Korea Selatan, Kim Kyung-kyu. Lewat single debut Home Pimpa, Marbles diperkenalkan sebagai grup yang membawa semangat dan energi positif bagi generasi muda.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan warga Star yang menjadi jawara untuk top 10 favorit kita pada minggu ini. Dadali di saat kau berubah. Baik, udah siap tampil ya program favorit kita hingga jam 8 malam hari Selasa 14 Juli 2026. Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Seperti biasa kalau hari Selasa ada polling lagu baru yang bukan sunnah tapi wajib untuk kamu ikuti. Jadi saya punya 3 lagu baru yang bakal saya perkenalkan sekarang juga. Warga Star tinggal memilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Tutup poin aja untuk pilihan lagu nomor 1 ada lagu terbaru dari Tulus, Teh Hijau.

Nomor 1 Tulus dengan Teh Hijau. Sementara pada lagu nomor 2 ada lagu terbaru dari Stand Here Alone and Able. Dunia masih berputar.

Nomor 2, Standing Here Alone and Able, Dunia Masih Berputar. Sedangkan lagu nomor 3 ada lagu terbaru dari Luvia Band, Bidadari Surgaku.

Nomor 3, Luvia Band, Bidadari Surgaku. Jadi gimana warga Sahar Tegalang Baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu, dan warga Sahar tinggal ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Nomor 1, Tulus, Teh Hijau. Nomor 2, Stand Here Alone and Able, Dunia Masih Berputar. Nomor 3, Luvia Band, Bidadari Surgaku. Lebih suka lagu barunya siapa? Satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya putarin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke segmen memori kita. Sekali lagi 3 jam berikutnya bareng dengan Fira Zahra. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Glenn Fredly and Andi Rianto. Dibalas dengan Dusta.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan,

0: kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: Kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Ini hadir di pesan by WA yang sudah ngikutin polling lagu baru juga ya. Informasi Azam Maghrib Warga Sahar hari ini kalender ke-14 Juli 2026. Untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya, Azam Maghrib akan jatuh di menit 28 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM, alias 2 menit lagi warga Sahar menuju Azan Maghrib. Jadi saya kasih satu lagu yang durasinya 2 menit ya, pas sampai Azan Maghrib, Isyana Sarasvati. Ada aja.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Nella culo.

Mutiara Ayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130.

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari memakan riba secara berlipat ganda karena hal itu adalah perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang tidak memperdulikan perkara-perkara syariat. Dan peringatan dari kekejian riba sangat besar dengan tambahan-tambahan berlipat tersebut, dan juga peringatan terhadap hikmah di balik pengharamannya, dan bahwa hikmah di balik pengharaman riba adalah Allah Subhanahu wa taala melarang riba karena mengandung kezaliman.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Lagu yang dulu sama dipopulerkan oleh Ungu Warga Star, kali ini juga masih dibawakan oleh Ungu, cuman kali ini versi terbarunya kolaborasi bareng Prinsa Mandagi. Ya, Warga Star, buat kamu yang mau kuliah di Australia, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar Warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

keluarga Star, kita ngobrolin Taylor Swift terlebih dahulu ya dalam sesi Star of the Month Juli 2026. Penulisan lagu Swift dalam album Red di 2012 itu diterima dengan positif oleh para kritikus, tapi jangkauan soniknya itu membela pendapat mereka, di mana keragaman bunyi di dalamnya memperoleh pujian, sementara inkonsistensi dalam album ini dikritik. Dalam ulasan-ulasan retrospeksi, berbagai kritikus telah mengklaim album Red ini sebagai karya terbaik Swift dan sebuah rekaman transisi yang menjembatani landasan country sang penyanyi menuju pop arus utama. Album ini hadir dalam beberapa daftar album terbaik dari dekade 2010-an dan ditempatkan di nomor 99 dari revisi 2020 500 album terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Menyusul perselisihan terkait kepemilikan masternya, sebuah rekaman ulang dari album ini berjudul Red Taylor Version itu dirilis pada tahun 2021. Dari album yang barusan saya bahas, kali ini salah satu track di dalamnya dengan judul Back In Again.

teman.

Dengan kelima Star FM. Satu track yang mengcover lagu lama dari Naif Argestar yang barusan tampil by Piwi Gaskin, Piknik 72. Dari album ininya Salo from Piwi Gaskin, Putar Waktu Kembali, yang rilis pada tahun kemarin ya. Memang kala itu Piwi Gaskin mengcover lagu-lagu lama Argestar era 90-an yang mereka cover gitu ya, termasuk lagunya Siron Seven dan terus lagunya Dewa 19 yang Kangen, itu ada versi Piwi Gaskin. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Paling lagu baru masih sedang berlangsung ya hingga jam 7 malam. Nomor 1 Tulus Teh Hijau, nomor 2 Stand Here Alone and Able dengan Dunia Masih Berputar, nomor 3 Luvia Band Bidadari Surgaku. Kira-kira kamu lebih suka lagu barunya siapa warga Star? Tulus, Stand Here Alone ataukah Luvia Band? Saya jumpai, selamat malam untuk kami yang sudah bergabung by WA 081-83-10755. Ketemu dengan Yuda di kawasan Grati, hadir kak. Aku dukung nomor 2 aja, Sha X Able dengan Dunia Masih Berputar udah tampil. Lagunya dari Tuan 13 yang udah tampil ya, Berani Mati Takut Hidup. Selamat mengudara kakak, semangat. Oke, terima kasih. Ada juga dari Rofi di kawasan Bangil, hadir. Pollingnya dukung nomor 3, Luvia Band. Lagunya spesial buat My Honey Sweetie aja. Mau kirim salam buat, oh, salamnya love you buat Cece Vira Pau. Lagunya spesial buat pasangannya, tapi salamnya love you buat Cece Vira gitu ya. Oke, terima kasih. Ketemu dengan Viva. Viva di mana lokasinya? Aku dukung nomor 1 aja Kak Vira, Tulus Teh Hijau, karena relate banget sih. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom, selamat sore Kak Alvira, hadir. Halo juga buat semua pendengar terkasih, warga Star yang selalu setia dengerin favorit kita. Ada Cak Kencur, Mas Franky, Mas Arfi, Mama Dian, juga Mama Ira. Tak lupa juga buat Mak Maduro. Semua aja selamat sore, selamat istirahat. Pollingnya gak usah ditanya, pasti aku pilih teh maca alias teh hijau by Tulus. Enak dan easy listening di kuping, juga lagi banyak dipakai buat jadi background di Instagram atau Threads juga belakangan ini ya. Kalau Kak Vira pilih lagu mana di antara ketiga lagu baru ini? Saya nomor 2 aja, Stand Here Alone, Dunia Masih Berputar ya. Lagunya Nona, shoot, udah tampil. Semoga Nona segera menjadi jawara di Top 10 Star next week dengan Rollerblade-nya, amin. Thank you Kak Vira. By the way, sehat terus ya kak, jangan sakit-sakit lagi, makin sehat, makin bahagia ke depannya bersama Kujefta. Amin, terima kasih. Kemudian ada Virus di mana lokasinya? Aku suka ini kak, nomor 3, Luvia Band. Terima kasih. Ada juga Putra Wijaya di Pasuruan, hadir. Lagunya Zero Simple, tak bisa kak, abis ini tampil ya. Untuk polinya dukung nomor 3 aja, Bidadari Surgaku. Semoga aku bisa disegerakan berjumpa dengan Bidadari Surgaku juga gitu ya. Ngomong-ngomong, Kak Vira apakah habis jogging kayak ngos-ngosan gitu? Iya kah? Enggak juga sih. Maksudnya saya udah lama gak jogging juga ya, dari bulan kemarin. Bulan kemarin, bulan ini, bulan depan kayaknya ya, beberapa bulan ke depan lah saya gak ikutan jogging ya. Kalau soal ini sih lebih ke arah ya, kedengeran kayak ngos-ngosan mungkin karena ini aja, mengatur pernafasan kali ya, emang kayak agak susah gitu. Agak susah ngatur nafas ya. Oke, terima kasih. Lanjut ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, hadir. Dukung nomor 2 aja, Stand Here Alone. Lagunya SID, Lady Rose, di memori kita ya bro. Spesial lagu ini buat kamu penyiar terfavoritku, Nonvira Zahra. Mau kirim salam buat Toto Blenterang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Terucap semoga Allah selalu memberkati dan melindungi kehidupan Nonvira. Amin, terima kasih.
Kemudian ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Dukung nomor 2, Stand Here Alone. Lagunya Pujian Hati by Naif di memori kita. Untuk Kak Firanya, makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Franky, Pak John Sablong, Mas Chris Wisley, Mas Sutikno, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Berjumpa dengan Bams di Sidoarjo. Good malam, Sarefam. Dukung nomor 2 aja. Dari Stand Here Alone ya. Lagunya Funky Kopral, bagian yang hilang di memori kita. Mau kirim salam buat Franky, Rohim, Hendri, Tony Azura, dan semuanya aja. Terima kasih. Menuju ke track berikutnya sudah dipesan. Kali ini mengcover lagu lama dari Peter Pan, Tak Bisakah by Zero Sea Park.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan
4: Bu,
3: keluarga sehat.
4: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM
3: Pandaan.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Cute time dulu ah.
9: Cute time. Quality time.
8: Iya,
9: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
9: Cute time buat kulit?
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini,
9: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
9: Oh, gitu.
8: Iya.
9: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
8: Kok direbut?
9: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Menit 30 warga Salo pas sendiri jam 6 petang waktu Star FM. Lagu dari Zevi Mana featuring Ijan Close Head yang barusan tampil, Au Au Au. Lagu yang dulu sempat dipopulerkan oleh Super Girlies ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zara. Dan masih dalam rangkaian polling lagu baru. Nomor 1 Tulus Teh Hijau. Nomor 2 Stay Alone, Dunia Masih Berputar. Nomor 3 Luvia Band, Bidadari Surgaku. Lebih suka lagu barunya siapa warga Star? Saya jumpai kalau di Facebook kami. Selamat malam buat Aba Wesal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Dukung nomor 1 Tulus Teh Hijau. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Terus ada Mas Iki di Kedawung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Salam, selamat sore Mbakku. Aku pilih nomor satu aja, Tulus Teh Hijau. Terima kasih. Kemudian ada Toto Blenderang dari Suramadu hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dukung nomor satu aja, Tulus Teh Hijau. Untuk mafiranya, makasih banyak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir. Dukung nomor tiga, Luvia Band. Lagunya buat jam 7 aja dari Bumerang ya, Kisah. Terima kasih. Lanjut ada Ardinando, ngedukung nomor 3, Luvia, Bidadari Surgaku. Terima kasih. Ketemu juga dengan Sila Agung W, dukung nomor 3, Luvia. Terima kasih. Ada juga Cameng Mustika, selamat sore, salam sehat selalu di Alvira. Samplangan Gianyar Bali ikutan monitor. Makasih metugas aja ya. Terima kasih Bali sudah hadir. Ada juga Arizatul di Pasuruan Kota. Dukung nomor 3 Luvia Band Bidadari Surgaku. Terima kasih. Selamat malam buat Pagun, dukung nomor 2 Dunia Masih Berputar. Lagunya mau pesan dari Ahmad Dhani di Ahmad Dhani Plong Bebaskan gitu ya. Ya, di memori kita ya bro, 7 hingga 8 malam. Terima kasih. Selanjutnya giliran Rocket Rockers, April.

Halo 95 Star FM. Yang satu ini ada LNR Band dengan Kangen. Yang pasti udah gak asing, dulu sangat populer di awal 90-an, dipopulerkan oleh Dewa 19 ya. Waktu itu vokalisnya masih Ari Lasso. Ya, Working Star, buat kamu di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming alias radio online. Bisa mendengarkan via aplikasi Radio Box atau bisa mengakses website kami di www.radiostarfm.com. Kalau menggunakan aplikasi Radio Box, unduh terlebih dahulu aplikasinya di App Store atau Play Store kamu. Masuk ke aplikasi dan cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM dan tinggal tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Berikutnya giliran Virgon, orang yang sama.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pak, Pak Ojek.
2: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
2: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
2: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
2: Masya Allah, kaget saya.
3: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
3: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95,5 TRFM. Baik, bergeser, kita udah di penghujung untuk favorit kita. Sebelum kita bergeser ke memori kita, saya bakal ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru untuk hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026 ya. Paling untuk hari ini, Wargesar, nomor 1 Tulus Teh Hijau, nomor 2 Stand Here Alone Dunia Masih Berputar, nomor 3 Luvia Band Bidadari Surgaku. Tulus Stand Here Alone atau Luvia Band yang kamu dukung, udah saya hitung di WA maupun Facebook ya. Rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Selamat untuk Wargesar yang sudah ngedukung di nomor. Luvia Band dengan Bidadari Surgaku, rupanya lagu ini paling banyak kamu dukung dalam polling untuk hari ini. Luvia Band Bidadari Surgaku bakal saya hadirkan habis ini. Sementara untuk warga yang sudah mendukung nomor 1 dan 2, Tulus Teh Hijau dan juga Stand Here Alone Dunia Masih Berputar, bisa kamu request kembali besok atau lusa ya, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita. Hasil persentasenya, Wargeser, nomor 1 Tulus mendapat suara sebanyak 30% dari kamu yang gabung malam ini. Terus nomor 2 Stand Here Alone mendapat suara sebanyak 29%. Nomor 3 Luvia Band mendapat suara sebanyak 41%. Jadi Tulus 30%, Stand Here Alone 29%, dan Luvia Band 41%. Otomatis nomor 3 yang menjadi jawara untuk polling lagu baru hari ini ya. Jadi jawarannya bukan di top 10 favorit kita, tapi di polling lagu baru. Oke, abis ini kita bergeser ke memori kita hingga jam 8 malam. Saya puterin terlebih dahulu, Wargesar. Ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

Anda semua kali Master FM. Satu track yang barusan tampil Orkestar by Papinka, Di Mana Hatimu. Sengaja saya jadikan opening ya untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini. Soalnya tadi pas saya dengerin lagunya Luvia Band yang terbaru, Bidadari Surgaku, itu pas bagian ref kayak 11-12 gitu. Ada kemiripan sama lagu Papinka yang ini, Di Mana Hatimu. Kalau warga sar, jeli gitu ya. Kalau jeli dengerinnya. Oke, durasi satu jam berikutnya, memori kita udah siap tampil untuk menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia ya. Lagu-lagu pop lawas era 2000-an diutamakan hingga 90-an. Yang galau yang semangat boleh kalau hari Selasa free request. Paling lagu baru meskipun masih terpampang nyata di story WA maupun postingan Facebook, bisa diabaikan aja warga star. Karena udah selesai paling lagu barunya ya. Jadi yang mau gabung di memori kita silakan hadir tanpa ngikutin warna-warni program. Nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, enggak kirim salam juga no problem. Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM, Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Lanjut ke track berikutnya, giliran Bumerang, Kisah.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak, tapi aduh.

0: Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Pendengar yang budiman di seluruh kepulauan de. Pendengar yang pendengar. Pendengar yang budiman di pendengar yang budiman di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Studio Suara Indonesia kembali di udara membawakan siarannya. Hari ini hari Jumat 1 Oktober 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga Star di pesan by WA. Lagu dari Naif ya, dengan Pujian Hati, yang dirilis pada tahun 2005 dari album Retropolis, City of Joy. Kalau warga Star tadi dengerin di awal mungkin sempat kaget ya, terlebih untuk kamu yang gak ngeh banget dengan track yang barusan tampil, dimana memang itu bawaan dari musiknya, bawaan dari lagunya, atau ya ada di albumnya gitu ya. Tapi pada intinya yang menarik memang di album ini atau pada lagu yang barusan tampil, Pujian Hati by Naif, mereka itu memasukkan ya di bagian intro kayak unsur lagi siaran di radio juga warga Star. Terlebih ya pada era 60-an gitu ya. Jadi suara penyiar radio di awal kemerdekaan RI gitu ya, sampai sekarang sih. Cuman kayak apa ya, di salah satu radio spesifik milik pemerintah sih, itu kayak suara penyiarnya itu sangat identik gitu ya, kayak kental banget ciri khasnya itu harus yang seperti itu gitu ya. Jadi pada intinya ini sekilas kayak flashback gitu ya, flashback siaran radio pada era 60-an, kemudian dilanjut sama lagunya Naif, Pujian Hati gitu. Jadi kayak ada unsur lagi ngedengerin radio terus diputerin lagunya gitu ya. Baik, kita masih di segmen memori kita bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir ketemu dengan Tomingse dari Sidoarjo. Lagunya 5 Minute dengan Aisyah udah tampil, terima kasih. Ada juga dari Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Pollingnya Luvia Band, Bidadari Surgaku. Lagunya Best Jam, Jatuh Cinta, dipersiapkan. Terima kasih. Ya, warga Star, buat kamu yang suka perawatan wajah ya, cobain perawatan wajah menggunakan madu clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, clover honey ngebantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah, warga Star. Cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 hingga 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Informasi dan pemesanan bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Lanjut warga Star, ke track berikutnya kami hadirkan by Tip X, Salam Rindu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Dokpot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin Dokpotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari Dokpotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jati.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by The Baginda, semoga Star suka sama kamu. Ngebagi kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari ini, Selasa 14 Juli 2026 ya. Jumpa lagi sehari di program dan jam yang sama. Besok ada fun polling yang bisa warga Star ikuti. Abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Dan akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Saat menjual sahamnya pada tahun 2023, tokoh K-pop Lee Suman harus menandatangani perjanjian di mana salah satu klausulnya merupakan larangan untuk melakukan aktivitas atau berkompetisi di industri musik Korea Selatan selama 3 tahun. Selama masa larangan ini, Lee Suman diketahui memindahkan aktivitas hiburannya ke Tiongkok, di mana dia mendirikan agensi bernama Atuo Entertainment. Melalui agensi ini, Suman fokus mencari talenta-talenta baru yang siap didebutkan sebagai bintang pop masa depan. Salah satu proyek musiknya adalah dengan memperkenalkan genre Zelfa Pop, proyek musik yang difokuskan untuk generasi Z dan Alpha dengan bakat lokal maupun internasional. Grup pertama yang diperkenalkan sebagai talent agensi ini adalah Atuo Mei.
0: Start by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh Cuka Apple Taesa, Cuka

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 8 malam warga Star di hari Selasa, berjumpa kembali dengan Vira Zahra untuk program Rock Hit. Pada kesempatan malam hari ini, 14 Juli 2026 ya, ada giveaway yang boleh request 2 lagu Rock Hit. Komen urutan 1 dan 4 di Facebook, boleh request 2 lagu Rock Hit. Ya, komen urutan 1 dan 4 di Facebook, boleh request 2 lagu Rock Hit.

Kenapa urutan 1 dan 4? Karena hari ini kan tanggal 14 ya. Jadi ya udah urutan 1 dan 4 gitu aja. Kalau di Facebook udah bisa ketahuan atau ngelihat semua ya. Jadi pada opening ini sekalian aja saya umumin ya. Langsung dua nama biar cepet ngasih track keduanya. Soalnya saya cek ini nyebutin cuman satu lagu aja. Nama pertama, selamat buat Petru John. Selamat malam Mbak Fira, saya mau pesan lagu Panic at the Disco, New Perspective. Barusan langsung saya jadikan opening kedua ya. Mau kirim salam buat pendengar Serafem Pandaan yang dikasihi Tuhan. Oke, bisa nambah satu lagu lagi bro Petru John. Thank you. Urutan keempat, selamat buat Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Mau pesan Within Temptation dengan The Howling, abis ini tampil. Oke, bisa nambah satu lagu lagi buat bro Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Dua nama hari ini yang beruntung ya, Petru John sama Hendrik Beat. Oke, durasi 2 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Fira Zere. Setelah dibuka dua penampilan warga star, tadi ada Limp Bizkit, Take a Look Around, dan juga Panic at the Disco, New Perspective. Saya menuju ke track berikutnya, Within Temptation, The Howling.

0: Jun.
1: Enggak, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
1: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
0: Segar bugar.
3: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
6: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081 83 10755

105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM. Static track yang barusan tampil warga Star, single ketiga sekaligus lagu pembuka dari album debut band rock alternatif asal Amerika Serikat, Sleep Theory, yang berjudul Afterglow ya. Lagu bergenre nu metal and alternative hard rock ini dirilis pada tahun kemarin, lebih tepatnya 5 Februari tahun 2025 ya, dan sukses mencapai posisi chart nomor 1. Sebuah lagu yang mengisahkan tentang perasaan kewalahan, stres, dan hilangnya arah di tengah kekacauan dunia modern ya. Vokalis Colin Moore itu menyuarakan perjuangan mental dengan lirik yang menyoroti betapa berisiknya kehidupan. Everything is just so loud, lost in the noise, and I can't turn it off. Itu merepresentasikan beban emosional atau statis batin yang sulit diredam gitu ya. Lagu Static yang barusan tampil by Sleep Theory. Lagu ini juga sukses besar dan berhasil mencapai peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard Mainstream Rock Airplay pada pertengahan tahun 2025. Di mana lagu ini juga menjadi track utama dari debut album mereka Afterglow ya, dan juga merupakan single nomor 1 kedua berturut-turut bagi band ini setelah lagu sebelumnya Stuck in My Head. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Menyapa warga Star yang sudah join ya. Di WA 0818310755. Oke, sebelumnya tadi yang dapat giveaway untuk track keduanya ya. Petru John, ini track keduanya System of a Down dengan Radio Video. Abis ini tampil ya bro, terima kasih. Terus Hendrik Beat, ini Hendrik di Kedawung Pasuruan ya. AA untuk track keduanya ini Evanescence dengan Who Will You Follow. Abis ini tampil ya bro, terima kasih. Yuk menyapa di WA, selamat malam. Saya berjumpa dengan Albi Faizal di Wiyong, Surabaya. Selamat malam Kak Fira, hadir di Rock Hits. Lagunya Sleep Theory dengan Static, barusan tampil ya bro, terima kasih. Terus ada Tomingse dari Sidoarjo, pilihannya Limp Bizkit, Take a Look Around, udah tampil, terima kasih. Ada juga Agus Valian di Somebito, Jombang, memesan I Saw Red atau Cherry Pie by Warren, terima kasih. Selamat malam buat Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan, hadir Rock Hits, lagunya Judas by Halloween, udah tampil, terima kasih. Selamat malam buat Kadi Metal Saisu di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira ikutan gabung sambil ngelus ya. Ngelus apa bro? Ngelus dada atau gimana ini? Ngelus dada aja, kayaknya paling aman ya. Lagunya Valdemar atau Exalian atau Vision Divine atau Serious Black. Makasih Kak Fira, sehat dan sukses selalu. Bersua besok malam jam 8 ya. Di mana bro? Ketemu di mana jam 8? Terima kasih. Ada juga Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Lagunya Hammerfall, Glory to the Brave atau Bruce Dickinson dengan Tears of the Dragon. Terima kasih banyak mbak, sama-sama. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan The Offspring, Safe Esteem atau Accept, Metal Heart. Untuk Arvi Florinen, Eko Metu, Toto Blendrang, Anwar Eko, Tomponati. Untuk Nona Viranya, makasih. Sama-sama. Berjumpa dengan Jeffrey di kawasan Ngoro Mojokerto. Memesan Endem, Love on the Edge. Terima kasih mbakku. Sama-sama. Ketemu juga dengan Arvi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Memesan Spultura, Olga Mastron. Mau kirim salam buat Rebecca Valera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fisley, Mas Franky. Buat non-viranya, terucap semoga sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Amin, terima kasih. Ini ngetik apa bro, kok dihapus semua ya? Lanjut ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Lagunya The Animals dengan I'm Mad Again atau The Rolling Stone dengan Happy. Untuk Kak Firanya makasih, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu. Terima kasih.
Ketemu juga dengan Tom Bonatti di kawasan Tretes. Memesan Battery by Metallica. Buat sesepuh Robert Cavalera, Arvi Florinen, dan Ayub Malmsteen. Terima kasih. Kemudian ada Bams di Sidoarjo hadir. Good Malam Star FM, lagunya Red Hot Chili Pepper dengan Californication atau Audioslave dengan Like a Stone. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ayub Malmsteen di kawasan Jombang. Memesan Alter Bridge dengan Open Your Eyes. Terima kasih. Satu lagi ada Wahyu di Pasuruan. Assalamualaikum Teh Vira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan menyapa kembali lama tidak bersua. Wahyu di Petamanan Pasuruan Kota. Kemana aja bro Bayu? Bayu. Wahyu. Kemana aja bro Wahyu? Kemana? Kemana? Dijawab, dijawab. Udah berapa lama? Kayaknya setengah tahun ya. Lagunya Open Land, Brother. Semoga tetap sehat dan selamat bertugas Ria ya. Terima kasih. Ya, warga Star ke track berikutnya yang dapat giveaway ya. Kali ini ada track kedua yang dipesan, System of a Down, Radio Video.

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

105.5 Star FM. Di pesan by WA yang barusan tampil warga saya. Dari grup musik power heavy metal yang cukup dikenal di dunia metal Eropa, yang sering ngebawain lagu-lagu dengan nuansa epik, sejarah, dan fantasi ya. Lagu yang barusan tampil, 1366, ini merupakan bagian kelima dari seri epik All King's Visions milik mereka. Secara musikal sih, lagu ini tuh menampilkan ciri khas Valdemar yang kental dengan permainan gitar cepat ya, vokal yang bertenaga dan unsur symphonic metal. Di mana angka 1366 alias 1366 ya, itu sering dikaitkan dengan tahun-tahun bersejarah dari Raja Denmark Valdemar V atau Valdemar Atterdag, di mana penggemar sejarah atau musik terkadang mengaitkan narasi lagu dengan penaklukan di era abad pertengahan itu gitu ya. Oke, kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zera. Menyapa orgaser yang sudah join di Facebook kami Star 105.5 FM. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan

Dengan Sandi Aryansyah di kawasan Kota Jambi hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Salah Kamar ya, San Loco Hip Rock, bisa di request di program sebelumnya favorit kita. Ini kali terakhir saya mengingatkan ya. Next time saya gak ngingetin lagi. Tapi langsung saya skip ya. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja. Terima kasih. Pokoknya kalau udah diingetin lebih dari dua kali gitu, udah nyerah. Langsung di skip aja gitu ya. Berarti gak didengerin. Lanjut ada Ilham Nazaril di kawasan Mojokerto hadir. Mojokerto adem pol Mbak Fira. Iya. Di sini juga adem pol bro. Cuman perbedaannya saya lupa gak bawa jaket. Kayaknya lupa itu tiap hari ya. Bukan lupa sih, tapi kayak kalau saya berangkat siang ya. Saya kan berangkatnya itu jam 12:30. Itu kan masih panas ya, panas kentang-kentang gitu. Jadi kayak berasa, orang cuaca panas gini masa ntar malam saya kedinginan gitu ya. Jadi emang sengaja gak bawa jaket, kan saya bawa mobil gitu. Kecuali kalau saya bawa motor, itu pasti pakai jaket. Nah kalau bawa mobil kan gak kepanasan secara langsung ya. Jadi pas siang hari itu ngerasa kayak, hawanya panas gitu. Jadi kayaknya gak perlu bawa jaket. Ternyata malamnya dingin pol. Oke, untuk lagunya tadi udah kami hadirkan ya, Remy Zero dengan Save Me. Terima kasih. Ketemu dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan. Assalamualaikum Kak Alvira Pau. Waalaikumsalam. Hadir permintaan Hubesteng dengan Merangkak Dalam Gelap ya. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, John Sableng, Toto Blenderang, dan semua orang bintang. Terima kasih kakak, sama-sama. Ada juga Imam Azhari di Mojo Anyar, Mojokerto. Hawani koyok nang kutub. Iya, ini tadi juga dari Mojokerto mengabarkan sama ya Ilham Nazaril. Wah dempol katanya Mojokerto. Lagunya Paramore dengan Renegade atau Good Charlotte Dance Floor Anthem. Makasih Wong Ayu, sami-sami. Ketemu dengan Satria Putra, Momsan Trickster dengan Give It To Me Good. Terima kasih. Lanjut ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo hadir Nafira. Lagunya This Love by Pentera. Terima kasih. Ada juga Pramestiani Trilokananda, memesan Dream Theater dengan For Second. Terima kasih. Selamat malam buat Chris Fislik. Waduh, udah rame. Kalau ada waktu, nitip satu track aja Kak Fira dari Blur dengan Song 2. Terima kasih untuk Kak Firanya dan selamat malam. Iya, kalau di Rockets itu bro, telat dikit aja itu sangat berpengaruh ya. Dengan pemutaran lagu. Ya. Makanya kalau jam 8 tet, gercep ya. Harus segera ya. Telat 5 menit aja, waduh urutannya udah langsung loncat-loncat jauh ya. Oke, terima kasih. Selamat malam buat John Sableng dari Sidoarjo hadir. Lagunya Ozzy Osbourne dengan Changes. Terima kasih. Berikutnya giliran Warren Cherpai.

0: Care.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

0: Sex-Songs.
1: Sex-Songs. 105.5 Star FM, the real music.

Baik, warga star, kita sampai ke sesi Star of the Month bareng dengan Taylor Swift pada Juli 2026. 1989 adalah album studio kelima karya Taylor Swift, di mana album ini dirilis pada 27 Oktober 2014 oleh Big Machine Records. Setelah para kritikus musik mempertanyakan statusnya sebagai seorang musisi country, menyusul perilisan album keempatnya Red di tahun 2012 yang dipengaruhi oleh musik pop dan elektrik, Swift itu terinspirasi oleh musik synth pop era 80-an ya, untuk mengkalibrasi ulang keseniannya menuju musik pop. Nah, dalam album ini rupanya dinamai menurut tahun lahir sang penyanyi untuk menandai kelahiran kembali artistiknya. Swift mengerahkan Max Martin sebagai produser eksekutif bersama dengan dirinya. Lagu dari album 1989 alias tahun 89 ya. Salah satu hit single di album ini dengan judul Blank Space.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real

103,5 SR FM. Satu track yang barusan tampil by Sepultura, Olga Masroy. Baik, bergeser kita masih di program Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Thank you so much untuk kamu yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 malam. Gak bersama kita tersisa 16 menit lagi menuju 10 malam. Yang barusan aja hadir saya jumpai ada Safi. Safi dari Pasuruan Bugul. Kamu cowok atau cewek? Saya manggilnya bro atau sis. Tapi kayaknya sih cowok ya. Saya manggilnya bro, gak apa-apa ya. Yang dipesan kali ini, oke, semoga bisa tampil ya, karena waktunya udah mepet bro. Yang request ini antriannya masih panjang banget. Saya kasih saran, next time bisa join lebih awal ya, sekitar jam 8-an gitu. Soalnya kalau lebih dari itu biasanya ya antriannya panjang. Oke, ini Safi lagi OTW ke Pasuruan Kota ya. Terima kasih fans baru, semoga betah dengerin Rock Hits every day. Ada juga Pak Sugianto Prima dari Surabaya, mau pesan King Diamond, Looking in the Dark untuk Alfiranya, makasih. Sama-sama. Ada Furin di Bangil, hadir ikutan aja ya, terima kasih. Yang udah ngasih jempol manis ya di story WA kami untuk postingan Rock Hits, saya sapa. Ada John Sableng dari Sidoarjo, Ma Ipal di Pasuruan, Desvan Vandos di Bonowoso, Momon di Kedawung, Albi Faizal di Wiyung, Andro di Surabaya, Rohim di Tanggulangin, Furin di Bangil, Bams di Sidoarjo, Toto Blenderang di Suramadu, Anwar Eko di Candi. Terima kasih untuk jempol manisnya. Kalau di Facebook kami, saya sapa juga. Ada Hamba Tetap Wawa, Ilham Nazaril, Marcel Furniture, John Sableng, Toto Blendrang, Andi Long Firman, Ayub Mamstin, Sono Deler, Chris Fislik, Tony Azura, Heru Mulyono, Alif, Petru John, Imam Azari, Henry Bit, Satria Putra, Tumiar Idewati. Thank you untuk jempol manisnya. Yuk kita lanjut bergeser ke track berikutnya. Dipesan by WA dari The Rolling Stones, Happy.

favorite songs. Radio Fiesta. 105.5 Star FM, the real

Satu track by Audioslave yang barusan tampil Like a Stone, dipesan by WA ya. Rupanya ngobrol kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih banyak warga Sahar atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf banget ya, banyak banget lagu-lagu yang sempat kami hadirkan karena keterbatasan waktu untuk edisi hari ini. Semoga next time bisa menghadirkan semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat warga Sahar, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Open Line dengan Brother. Bye-bye.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi, berkat kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di Persekutuan Udara Praise the Lord. Dari hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026 ya, pertengahan bulan, gak terasa. Cepat sekali waktu berlalu. Saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda, dan kita akan menikmati persekutuan bersama di pagi ini. Diawali dengan satu pujian dari Siti Muhyiddin dengan Jesus It Is You. Dan kita bersyukur karena kita dicintai oleh Tuhan dan dilukiskan oleh pujian yang baru saja kita dengarkan. Oke, dan kita akan berdoa penerima kasih sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setia dalam hidup kami. Kami ucap syukur buat hari ini Tuhan, hari yang Tuhan jadikan. Dan mengucap syukur buat persekutuan udara di pagi ini, kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Mengucap syukur buat semuanya. Kami menyerahkan siap rangkaian pujian, renungan singkat juga telah akan hadir. Semoga bersama di pagi ini kami serahkan dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Kami serahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus yang menolong dalam semuanya. Haleluya.

Ya, terima kasih. Saya akan lanjut dengan pujian yang lain. Yang satu ini dari Sari Simorangkir dengan satu pujiannya Tuhan yang besar, medley dalam Yesus.

105,5 Star FM ya, dari Hillsong London dengan How Great Is Our God. Ya, bahwa kita di menit yang ke-32 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM ya, dan pagi ini kita akan sama-sama kembali merenungkan satu renungan. Kita berdoa terlebih dulu, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, kami ucap syukur buat waktu ini karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam hidup kami. Menyerahkan renungan pagi dalam tangan kasih-Mu Tuhan yang memberkati, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Ya, berarti kasih pagi ini kita akan sama-sama kembali melihat kembali kehidupan ya. Kemarin ini saya baca, saya menemukan

roti, sosis, wafer. Keren gak sih? Kalau saya baca gini nih, ya dipikir mereka mau jalan-jalan kemana begitu. Padahal ini mereka mendaki gunung, gitu kan? Ya mendaki gunung. Sama-sama remajanya, sama-sama ya pikiran remaja, keren gak sih ya? Pikiran remaja di sini nggak ada orang dewasanya, cuma dua remaja yang ya sama-sama pikirannya sama, berarti kasih ya level pemikirannya sama, ya. Akhirnya naik gunung berbekal seadanya. Gitu ya. Coba kalau ada orang dewasanya gitu pasti sudah dinasehati. Ya. Kalau naik gunung itu ya kamu harus persiapan banyak hal gitu ya. Gak hanya roti, sosis, dan wafer. Dua remaja ini ditemukan terjatuh ya di sebuah ya aliran air, tapi di situ ada semacam jurang juga. Ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ya. Ya. Jadi bekal ini sangat penting. Bekal ini sangat penting, berarti gak sih? Menjalani kehidupan juga sama, berarti gak sih ya? Kita perlu bekal, gitu kan? Kita perlu ada yang harus kita bawa untuk ya kita menjalani kehidupan ini, berarti gak sih? Kehidupan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang mudah, karena itu selalu miliki iman. Jangan pernah menganggap remeh kehidupan yang kita jalani, karena kehidupan ini adalah satu perjalanan di mana kita harus membekali diri kita, berarti kasih. Ketika Yosua dipilih untuk menggantikan Musa, dia diberikan pesan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pesannya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung. Jadi Yosua diminta untuk tetap mengikuti jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu adalah bekal kehidupan, ketaatan, kesetiaan, taat, setia. Itu harus ada dalam hidup kita. Karena kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang berbahaya. Hidup ini penuh dengan cabang-cabang di mana kita harus menentukan pilihan. Ada jalan percabang di mana kita harus menentukan pilihan. Disitulah kita membutuhkan tuntunan Tuhan, benar gak sih? Ya. Karena ada pujian yang mengatakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Gitu. Ada begitu banyak persimpangan-persimpangan yang di situ kita membutuhkan Tuhan, benar gak sih? Kepekaan itu kita harus punya. Untuk membedakan ini mana jalan yang harus dipilih, ya kan? Hidup itu pun seperti itu. Kalau enggak kita jatuh ke jurang mati. Benar enggak sih ya? Jatuh ke jurang dan habis. Ya. Sama dengan di gunung itu salah pilih jalur tersesat. Benar enggak sih? Salah pilih jalur tersesat. Dalam kehidupan ini ada banyak persimpangan, percabangan di mana kita harus memilih dan kita butuh kepekaan suara Tuhan. Mana yang harus kita pilih? Kalau kita pilihnya salah, menentukan perjalanan kita selanjutnya. Perjalanan kita selanjutnya akan seperti apa? Tapi Tuhan tetap sanggup dengan kasihnya membawa kita kembali ke jalan yang benar.

tetap libatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus punya kepekaan. Kita juga harus punya iman. Untuk terus berjalan itu kita membutuhkan iman selalu. Ketika kita mulai ragu dengan jalan yang kita lalui, iman itu akan memampukan kita terus melangkah. Karena iman melihat jauh lebih dari apa yang mata jasmani lihat. Iman, kita harus terus punya pengharapan ketika perjalanan tidak mudah. Kita harus punya banyak bekal dalam hidup ini untuk kita menjalaninya. Jangan bawa seadanya, karena kemungkinan besar kita tidak akan bisa menyelesaikan perjalanan iman. Ya, benar enggak sih? Jadi jangan seperti dua remaja tadi yang cuma bawa roti, sosis dan wafer. Kenyangnya dari mana? Kenyangnya dari mana? Apalagi gunung itu dingin, kalau hawa dingin biasanya ya lebih mudah lapar, benar enggak sih? Lebih mudah lapar. Kalau nggak percaya, coba ke tempat yang dingin. Ya, di sini ada tempat yang dingin, terdekat Pretes, begitu kan? Ya, di situ kalau sudah dingin, bawaannya lapar terus. Kasih. Ya. Dalam hidup ini, berarti kasih. Kita harus punya bekal yang harus kita bawa. Harus ada yang selalu kita bawa. Kompas, firman Tuhan, gitu kan? Selain itu semua, berarti kasih, kita itu perlu yang namanya kebersamaan. Iya kan? Tadi dua orang naik gunung, dua orang itu sebenarnya sangat menakutkan. Kalau satu kesurupan saja satu bingung. Gitu kan? Ya, berarti kasih. Ya. Kalau satu cedera saja bingung sudah. Paling enggak ya 4 orang, 5 orang. Ya. Kalau berdua itu sangat beresiko, berarti kasih. Beramai-ramai lebih baik. Beramai-ramai lebih baik. Ya. Karena kalau ya ada yang cedera, ya ada yang bisa membantu. Kalau cuma berdua satu cedera, satunya bingung. Satunya kesurupan, satunya bingung. Itu mendaki gunung berdua ini sangat-sangat berbahaya. Kecuali ya sudah berpengalaman begitu dan saling bisa menjaga diri. Tapi beramai-ramai itu sangat, ya, sangat-sangat lebih baik. Kalau ada apa-apa, kita bisa. Saling memikul beban. Nah, itu kebersamaan. Ya. Kita perlu kebersamaan menjalani hidup ini. Ya. Perlu kebersamaan dalam menjalani hidup ini. Karena kita tidak bisa sendirian. Sendiri kita enggak akan kuat, benar enggak sih? Sama seperti yang minggu kemarin saya sudah sampaikan gitu ya. Ada kekuatan dalam kebersamaan. Jangan sendirian. Dalam Yohanes 21 di situ saya sangat suka cerita ini. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah dia mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berulang kali dia menampakkan diri untuk meyakinkan bahwa dia itu hidup, benar-benar hidup. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Berarti kasih. 7 orang dan yang dipanggil, waktu dipanggil itu adalah nelayan, itu ada 4 orang. 4 orang.
Simon Petrus, Andreas, kan, dan Yohanes dan saudaranya begitu. Nah, selebihnya ada 3 orang yang bersama mereka. Nah, itu bukan nelayan, tapi mereka sudah biasa berkumpul, kan? Dan ketika Tuhan Yesus mati, harapan mereka pupus. Guru yang mereka ikuti sudah gak ada lagi. Ini mereka kembali mencari ikan, ya, mencari ikan. Mereka kembali kepada kehidupan yang lamanya, ya. Padahal Tuhan sudah panggil mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi karena Tuhan mati, ya kan, dan mereka belum mengerti bahwa dia sudah bangkit, mereka kembali dari penjala manusia menjadi penjala ikan gitu. Kenapa? Karena sudah gak melihat harapan gitu, gak melihat, ya, gak melihat sesuatu yang, ya, Tuhan sudah mati yang mereka ikuti gitu. Nah, harapan mereka pupus sudah, ya. Akhirnya mereka kembali dari penjala manusia menjadi penjala ikan gitu. Nah, Petrus kemudian berkata, aku pergi menangkap ikan, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Di malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya kan? Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya kan? Disinilah, ya, ada seorang yang peka, yaitu Yohanes. Ya. Dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika banyak dari mereka yang fokus pada ikan yang mereka tangkap, tapi Yohanes seperti diingatkan sesuatu, gitu kan? Ya. Seorang yang memberi perintah menebarkan jala di sebelah kanan, kemudian mereka dapat banyak ikan. Itu Yesus. Kemudian Petrus langsung masuk ke air, ya, dan dia mengenakan pakaiannya, terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Mereka cari ikan gitu ya. Mereka enggak menangkap apa-apa. Dan Tuhan berkata kepada mereka, ya, Yesus berkata kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tapi di situ Tuhan itu sudah punya ikan yang sedang dimasak, gitu ya, sedang dipanggang. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kenapa Tuhan meminta mereka membawa beberapa ikan? Karena Tuhan ini suka makan bersama. Yesus itu suka makan bersama, gitu ya. Kebersamaan ini yang menjadikan kita ini kuat menetikasi. Makan bersama beda dengan makan sendiri. Seperti minggu kemarin saya sudah sampaikan. Makan sendiri, ya, ada pesan, rawon satu, pecel satu, kan? Nasi campur satu. Sendirian di warung, ya, pesan, makan, habis, minum, kenyang, bayar, pulang. Tapi kalau ke warung bareng-bareng, rame-rame, beda. Terjadi sebuah obrolan gitu ya, sambil pesan kan masih nunggu ngobrol gitu kan. Menunya sudah datang karena perbincangannya sudah menarik, terus ngobrol ya, ngobrolnya lanjut terus. Karena semakin menarik sambil makan ngobrol terus.
Setelah makanan habis, masih minum, ngobrol terus, ya kan? Ngobrol terus dan duduk-duduk sampai warungnya tutup gitu ya, ngobrol. Nah, itu bedanya makan sendiri dan makan bersama, karena di situ ada perbincangan, ya. Di situ ada percakapan, di situ ada cerita, di situ ada kebersamaan yang indah. Tuhan Yesus mengajarkan hidup dalam kebersamaan, benar gak sih? Hidup dalam kebersamaan. Dia bersama dengan 12 muridnya. Hidup dalam kebersamaan, gitu ya. Karena itu di tepi danau itu juga Tuhan mengajak mereka untuk makan, makan bersama. Marilah dan sarapanlah. Enak loh sama dengan Tuhan itu, makan pokoknya. Yesus itu selalu ngajak makan. Iya, enak berarti sih. Di surga nanti ya makan. Tapi surga bukan masalah makanan dan minuman, ya kan. Tapi intinya dia suka membangun sebuah relasi, karena di tempat makan disitulah relasi dibangun. Sambil kenalan, sambil makan, sambil kenalan. Kalau ada yang belum kenal, berapa waktu lalu saya mengikuti acara, ya ketemu orang-orang baru gitu yang belum kenal, ketemu orang-orang baru, dan ketika duduk semeja makan, dia terjadi percakapan. Akhirnya dari yang tidak kenal menjadi kenal. Lebih mengenal, benar kasih, lebih tahu, ya, ceritanya. Meja makan itu unik, ya. Membuat kita yang belum kenal menjadi kenal, ya, benar kasih. Ya, sama seperti Tuhan Yesus, dia itu sudah siapkan api arangnya, dia sudah siapkan ikan dan roti, tapi dia minta beberapa, ya kan? Supaya apa? Supaya mereka bisa makan bersama, ya kan? Tuhan minta beberapa ikan yang baru ditangkap. Supaya apa? Supaya ada proses masak itu, ya. Dan disitulah kebersamaan dibangun. Dari ikan yang mentah menjadi ikan yang matang dipanggang. Nah, disitu ada waktu untuk saling tatap-tatapan. Ada waktu untuk saling ngobrol. Ada waktu untuk saling berbicara. Bercerita. Nanti kasih. Kalau ada yang sedih pasti kelihatan. Kalau ada yang punya masalah bisa kelihatan. Jadi jalani hidup ini bersama-sama, berarti kasih. Kita butuh banyak pertimbangan dalam hidup ini, ya kan? Jangan jalan sendiri seperti dua remaja tadi, tanpa orang dewasa, level pemikiran mereka sama. Ya, akhirnya nggak punya pertimbangan yang matang gitu, benar kasih. Akhirnya ya cuma berbekal roti, sosis, wafer, naik gunung, nggak pamit orang tua. Nah, akhirnya pulang, benar kasih. Sangat sia-sia sekali pulang dalam keadaan seperti itu, nggak pamit dengan orang tua gitu kan, tanpa pertimbangan. Dalam sebuah komunitas kebersamaan, di situ ada banyak pertimbangan yang bisa diberikan, masukan. Kita membangun, kita dibangun, kita memberi, kita diberi, gitu ya. Kita menerima cara pandang yang berbeda. Kita memberikan sudut pandang yang berbeda, ada kata saling di dalam kebersamaan itu, berarti kasih. Karena itu jangan hidup sendirian, kasih. Hidup ini kita sejalani dalam kebersamaan. Kebersamaan itu sangat penting dalam hidup ini. Kebersamaan itu membuat kita ini
bisa bersemangat. Karena waktu yang satu capek, yang lain bisa memberikan semangat. Ingat gak sih? Naik gunung pun seperti itu. Kalau sendiri bisa kerasa capek, tapi kalau bareng-bareng nih, di situ ada cerita, ada candaan. Kalau naik gunung juga bercanda, dan bercanda itu mengalahkan rasa capek. Capek diiringi bercanda itu meringankan, akhirnya sampai begitu ya. Dan pulangnya juga seperti itu nanti sih. Tapi kalau pulang sudah kehilangan kekuatan sih, candanya sudah mulai hilang, fokus pada kekuatan nih ya, menjaga stamina untuk bisa turun sampai bawah. Ya itulah kehidupan pendengar kasih. Kita perlu membekali diri kita pendengar kasih ya. Firman Tuhan selalu harus menjadi pedoman dalam hidup kita. Itulah hal-hal yang harus kita bawa dalam hidup ini, menjalani perjalanan hidup supaya kita bisa sampai pada akhirnya. Ya, ada yang selalu harus kita bawa dalam hidup. Iman, pengharapan, kasih, ya. Karena dalam perjalanan hidup ya, kita akan diperhadapkan pada hal-hal yang ya, membawa kita harus mengasihi. Tanpa kasih kita gak bisa melewati tantangan itu. Harus mengasihi, mengampuni, gitu kan. Ada pengharapan di dalamnya, ada ketekunan yang harus selalu ada dalam hidup kita. Ya. Terus ada kompas kehidupan, firman Tuhan, Roh Kudus yang menuntun ke arah yang benar. Kalau enggak, kita akan berakhir seperti dua remaja itu yang jatuh ke jurang dan mati. Terus mengikuti jalan Tuhan, kita perlu taat dan setia ya, sampai akhir. Saya nggak tahu bagaimana keadaan Anda hari-hari ini, pendengar kasih ya. Tetaplah miliki kebersamaan. Ya, kalau Anda hari-hari ini mulai sendiri, ya, cobalah bersama-sama, gitu ya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa orang yang sebelumnya sendirian, sumpek, wajahnya sudah nggak mencerminkan kebahagiaan begitu kan. Wajahnya itu sumpek begitu. Tapi begitu bersama-sama mengikuti sesuatu gitu ya, saya melihat perubahan pada wajahnya. Jadi lebih segar begitu. Jadi bahagia dia. Ada kekuatan dalam kita ini berkumpul bersama. Ya, setiap manusia punya masalah, dan kalau punya masalah biasanya cenderung menyendiri, ya kan? Tapi semakin menyendiri semakin gak bagus menurut saya. Ya, bersama-sama akan membuat kuat. Karena ketika bersama-sama itu apa yang terjadi? Orang lain tuh bisa cerita, loh, aku punya masalah ini, loh. Gitu ya. Kita yang merasa masalahnya paling besar jadi terbelalak, loh. Dia masalahnya jauh lebih besar dari aku. Gitu kan. Iya, sama seperti di acara yang kapan hari saya ikuti ya. Ada acara bonfire api unggun begitu kan. Nah, di situ ada Redo. Redo ini digerakkan untuk cerita tentang keluarga, tentang mamanya. Waktu Redo ini ngomong ke panitia, ketua panitianya bingung. Hah? Cerita tentang keluarga mau ditaruh di mana ini? Gak ada di sesi-sesinya tuh, gak ada topik tentang keluarga itu, gak ada. Tapi Redo sudah ngomong ya, Redo Daeng Baji ya. Dia ngomong, saya tergerak untuk menyampaikan tentang keluarga. Bingung ketua panitianya. Oh, gimana ya? Ini sesinya gak ada yang cocok. Tapi kemudian ketua panitianya ini dihubungi seorang pendoa dari Surabaya.
sampaikan tentang keluarga. Wah, dia dapat itu berarti confirm ya kan. Kak Redo mau menyampaikan tentang keluarga, kemudian ada pendoa dari Surabaya ngomong ke ketua panitianya, sampaikan tentang keluarga. Nah, gimana ya? Akhirnya ya pas itu, pas api unggun itu penerikasih, ketua panitianya bilang, ini waktunya di sini. Dia dapat itu penerikasih, dan ya setelah ya nyanyi-nyanyi ya kan, nyanyi-nyanyi dan muji Tuhan bareng-bareng ya, joget-joget bareng begitu. Akhirnya Kak Rido ini mengambil waktu untuk bersaksi, bersaksi tentang keluarganya, bagaimana waktu dia itu pelayanan WL gitu kan. Dia mau pelayanan WL tuh, dia mau melayani intinya. Kemudian dia dengar kabar bahwa mamanya dibunuh gitu kan? Mamanya dibunuh, ditikam dengan pisau TNI gitu kan? Ya kan. Tapi ketika dia mendengar itu, dia tetap menyanyi, melayani sampai selesai. Penantikasi. Melayani sampai selesai. Dan ya Kak Rido ini ketika dia cerita, ya ada teman saya yang hadir waktu itu, dan dia ketika istri saya tanya bagaimana acaranya gitu ya, dia berkata ternyata ada ya yang mengalami lebih dari saya. Di situ pernyataannya ada kekuatan. Bahkan ada seorang remaja yang pulang itu, dia cerita tentang kesaksian Kak Rido ini. Dia cerita pada keluarganya. Dia cerita pada keluarganya sambil menangis waktu dia menceritakan lagi. Sesuatu menyentuh hidupnya, sesuatu yang memberkati hidupnya. Pernyataannya. Dan di situ pentingnya kebersamaan, ya. Ketika mereka memutuskan datang, ya kan, kumpul bareng, ya kan. Ternyata di situ ada kekuatan, ya kan. Karena yang satu cerita, nah kita yang datang dengan masalah, kita anggap kita ini orang yang paling malang. Ketika kita dengar cerita seperti itu, kesaksian, ternyata kita bisa melihat bahwa kita jadi kuat. Ternyata aku bukan orang yang paling malang ya. Ada yang jauh lebih menderita dari saya, mengalami lebih dari saya, tapi dia tetap bisa bersuka cita. Nah, itu berarti kasih. Begitulah kekuatan dari sebuah kebersamaan. Jangan sendirian. Waktu Anda stres, diajak kemana ya? Ayo kumpul-kumpul. Enggak ah, stres gitu. Tapi berkumpullah. Di situ kita akan mengalami sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan. Penantikasi, kebersamaan itu sangat penting. Seperti api unggun itu ya, kayu-kayu kalau dikumpulkan bareng, dibakar itu akan menjadi api unggun yang besar. Ya. Yang panas, gitu kan? Yang benar-benar menghangatkan. Penantikasi. Jangan sendirian. Hidup adalah dalam kebersamaan, gitu ya. Karena kalau sendirian yang kita dengar adalah suara-suara yang lain. Ya sama seperti yang lompat di jembatan Cangar begitu. Sendirian kan, nggak punya teman, sumpek, punya masalah, nggak cerita ke siapa-siapa, sendirian. Ya di jembatan lah, lihat-lihat ke bawah, gitu kan. Kemudian ada yang bicara, ya. lompat, ya. Jelas yang bicara itu kuasa-kuasa yang lain. Ya, setan itu senang kalau kita sendirian. Gitu kan? Senang kalau kita sendirian. Kalau sendirian kan kita itu gak bisa menerima apapun dari yang lain. Kan? Banyak masalah sendiri, kalau gak segera bangkit bisa tambah terpuruk. Bisa tambah gila. Karena itu berkumpullah, jangan sendirian. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi.
Terima kasih. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Jangan sendirian sekali lagi. Hiduplah dalam kebersamaan. Itu akan menjadikan kita kuat.

0: Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.